ada dua nih yang sering kita lihat yang tidak menggunakan helm atau spionnya kecil atau justru ada rangka spionnya tapi kacanya itu nggak ada sobat kei. Nah itu aku juga sering menemui, entah itu untuk fungsinya seperti apa, karena kalau rangkanya aja tanpa ada cermin atau tanpa ada spionnya ya fungsinya buat apa gitu ya. Namanya spion ya untuk lihat buat ngecek kiri dan kanan kalau ada pengendara lain. Jadi kalau cuma rangkanya aja, nah ini kan juga nggak ada fungsi gitu ya sobat Ki. Entah itu buat mengakali atau seperti apa, yang penting ada kelihatan spionnya. Nah ini juga masih kurang paham. Jadi memang kita banyak menemui seperti spion kecil, tidak menggunakan helm, kemudian juga tidak ada plat nomornya atau ada plat nomor yang dimodifikasi yang tidak sesuai dengan standar. Dan ini yang sering kali aku juga sering notice sih sobat Kay, yaitu pakaian yang panjang ya, entah itu hijab, entah itu daster, entah itu seperti apa yang sampai menutup lampu belakang atau sen itu. Jadi kalau pas mau rating atau mau belok kiri atau ke kanan, jadi nggak kelihatan kalau jilbabnya itu nutupin atau bajunya yang agak panjang itu nutupin. Mungkin kalau pakai hijab yang agak lebar atau panjang mungkin bisa di ini dulu ya sobat Kay, dililit dulu atau ditali dulu atau ditaruh ke depan atau seperti apa biar lebih safety, terutama untuk kamu yang menggunakan sepeda motor. Ini juga sangat penting dilakukan sobat Kay. Jadi kalau ketutupan lampu sennya itu kan gak lihat ya pengendara yang ada di belakangnya, padahal udah rating, udah sen kiri, udah sen kanan, tapi karena gak kelihatan, nah justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir seperti itu sobat Kay, sehingga rawan terjadi laka. Begitupun dengan baju-baju yang agak panjang menjuntai gitu ya sobat. Jadi pastikan benar-benar aman. Jadi pas kamu berkendara, kalau kamu dibonceng itu diangkat gitu, jangan sampai masuk ke dalam motor. Itu juga berbahaya banget sobat Kay. Jadi ya pastikan saat kamu menggunakan sepeda motor se-safety mungkin. Jadi yang simple, kemudian juga kalau mau pakai baju yang panjang, kalau bisa diikat dulu atau seperti apa, baru nanti kalau turun dari motor dilepas lagi. Jadi itu lebih aman. Ini dari pengamatan Sobat Ibnu. Kita pun juga sering ya menemui hal-hal yang demikian. Terima kasih ya untuk concernnya Sobat Ibnu yang selalu memberikan informasi dan juga pengamatan, yang aku sendiri juga sering menemui hal-hal demikian. Semoga kita semakin sadar ya akan aturan berlalu lintas. Kemudian juga ada sobat Imawati, ini yang juga bergabung di saluran WhatsApp Kay Radio. Selamat pagi sobat Imawati, ini seperti biasa update informasinya bahwa di bulan Agustus ini adalah bulan vitamin A. Jadi untuk masyarakat, terutama untuk ibu-ibu ya yang memiliki bayi dan balita usia 6-5 tahun untuk diperhatikan. Jadi karena bulan Agustus ini bulan vitamin A, jadi untuk ibu-ibu yang punya bayi atau balita untuk bisa rutin ke posyandu ataupun pemberian vitamin A itu sendiri sobat Kay. Dan dari sobat Imawati selalu share untuk menu-menu makan bergizi gratis di edisi Selasa 4 Agustus ini ya sobat Kay, di mana selalu lengkap dengan porsinya, porsi, kemudian juga ada nilai gizinya, dan di sana juga tercantumkan ada alergi-alergi yang mungkin ditemui pada anak-anak atau penerima manfaat. Jadi lengkap banget dari menu yang sudah disediakan oleh SPPG Jember Puger, Puger Kulon 1. Semangat terus ya untuk Sobat Imawati, lancar untuk segala aktivitasnya. Jadi semangat untuk kamu yang akan menjalani hari di pagi hari ini Sobat Kay, semoga lancar ya. Sampai siang nanti, Raffiana juga gak sendirian, nanti juga akan dibantu oleh update informasi dari Sobat Reza yang ada di Newsroom.

0: Edison Ray dengan Diet Pepsi baru saja diputarkan di pagi hari ini sobat. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Ini satu informasi dari Kabupaten Jember, di mana seorang kru sonhorek berinisial SN meninggal dunia setelah diduga terbentur gapura di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa pada Minggu 2 Agustus yang lalu. Korban meninggal dengan luka serius di bagian kepala. Dari Komandan Regu 1 Unit Gakum Satlantas Polres Jember, Aibtu Hasan Basri mengatakan, korban merupakan salah satu tim sonhorek yang bermarkas di Kecamatan Arjasa. Sebelum kejadian, korban bersama dengan rombongan baru saja selesai mengikuti karnaval di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji. Menurut Hasan, berdasarkan dugaan awal, korban tertidur di atas truk saat berjalan pulang. Ketika kendaraan melintas di bawah gapura pembatas desa, korban diduga tidak menyadari keberadaan gapura hingga terbentur dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasan menjelaskan saat petugas Satlantas tiba di lokasi, korban telah dievakuasi, penanganan awal dilakukan oleh Polsek Arjasa, hingga keluarga kemudian membuat surat pernyataan tidak melanjutkan penanganan perkara oleh kepolisian, sehingga jenazah diserahkan kepada keluarga. Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya penumpang yang berada di bak terbuka kendaraan, agar selalu memperhatikan faktor keselamatan, selain perjalanan, guna mencegah kecelakaan serupa. Ini juga imbauan juga untuk masyarakat ya, untuk Sobat Kei, karena kita sudah mulai memasuki bulan Agustus, banyak sekali event, banyak sekali karnaval, entah itu dari desa, entah itu dari kecamatan, tuh banyak sekali ya Sobat Kei. Dan biasanya itu masyarakat nyewa sonhorek. Nah, sonhorek ini kan biasanya kan gede ya Sobat Kei. Kemudian juga banyak kita lihat dan kita temui itu masyarakat yang naik ke atas son tersebut. Nah, itu kan sangat tinggi ya. Sangat tinggi dan gak safety. Benar-benar gak safety sekali, Sobat Kei. Selain tinggi, kemudian juga membahayakan kamu yang ada di atas karena terkena kabel, kemudian juga gak imbang tubuhnya. Kemudian kalau ada ranting-ranting pohon, ntar kena benda yang ada di atas terus akhirnya jatuh. Nah, itu kan berbahaya sekali. Karena banyak sekali kasus-kasus serupa seperti tersengat listrik, entah itu jatuh, kemudian juga kena ranting pohon dan lain sebagainya karena son yang sangat tinggi dan banyak masyarakat yang akhirnya naik ke atas son tersebut saat berjalan, kan biasanya ditaruh di truk gitu ya Sobat Kei, di bak terbuka. Jadi itu sangat membahayakan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang niatnya ingin meramaikan event HUT RI dengan berbagai macam atraksi atau kesenian ataupun dan lain sebagainya yang pengennya have fun tapi justru berujung duka. Jadi kita juga harus memperhatikan faktor keselamatan. Jangan sampai justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang serupa ya Sobat Kei. Jadi tetap harus tetap safety. Walaupun ikut karnaval maupun ikut event apapun harus berada dalam jangkauan pencegahan yaitu faktor keselamatan. Ini juga sangat penting sekali. Maupun yang perjalanan nih Sobat Kei, banyak juga saat kita temui seperti rombongan yang naik ke bak terbuka. Itu juga sangat berbahaya sekali. Untuk saat ini memang dilarang ya Sobat Kei untuk naik ke bak terbuka untuk perjalanan, apalagi perjalanan-perjalanan jauh yang memakan waktu yang cukup lama dan akhirnya banyak masyarakat yang numpuk di bak terbuka karena space-nya kurang, jadi ya terpaksa naik ke sana. Jadi itu sangat berbahaya untuk kamu sendiri karena kalau udah oleng itu pasti ya jatuh semua Sobat Kei. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang aturannya tidak diperbolehkan ya jangan dilakukan Sobat Kei. Karena memang sudah ada kejadian serupa, jadi jangan sampai terulang kembali.
1: Radio. Hit music, hot news.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan pesisir selatan Banyuwangi kembali diperkuat melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ratusan warga di sekitar Detasemen TNI AU Rajekusi, Desa Sarongan Pesanggaran, memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam rangka Hari Bakti ke-79 TNI AU. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, rekam jantung atau EKG, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan mata.
2: Selamat pagi, selanjutnya kawan dari Kabupaten Situbondo. Bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo, panen raya jagung super hibrida di atas 3 hektar lahan milik perhutani KPH Bondowoso. Hasil panen sekitar 20 ton. Kepala rutan kelas 2B Situbondo Suwono bilang, panen yang berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 itu berada di lahan perhutani di Kecamatan Arjasa yang dikerjasamakan dengan rutan Situbondo. Suwono juga bilang penanaman jagung ini selain untuk pembinaan kemandirian warga binaan, juga untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan program prioritas Presiden untuk mencapai swasembada pangan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu sambut peserta rakor layanan haji nasional. Kegiatan ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf bersama para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji dari berbagai daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman menyambut para peserta sekaligus mengajak mereka menikmati wisata dan kuliner khas Kota Batu. Nur Rohman mengapresiasi kepercayaan pemerintah yang menunjuk Kota Batu sebagai lokasi rakor karena dinilai turut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan pariwisata di tengah efisiensi anggaran. Dalam kesempatan itu, Nur Rohman juga mengusulkan agar materi manasik haji mencakup pembekalan penggunaan berbagai fasilitas selama perjalanan dan saat berada di Tanah Suci. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh RI menegaskan pemerintah terus menyempurnakan layanan haji melalui penguatan verifikasi data jamaah, pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini seperti biasa, Raffiana ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Terlebih dulu, kita sapa Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Lancar selalu ya, kabar selalu. Gimana?
2: Baik selalu pastinya dong.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Semoga di hari ini tetap diberi jalan yang mudah ya.
2: Siap.
1: Dan siapapun yang hari ini lagi sakit atau lagi sedih, semoga segera disembuhkan juga. Memang harus jaga kesehatan ya Sobat Kay, karena ada beberapa imbauan juga dari BMKG dan dari beberapa instansi. Kita sudah mulai memasuki puncak musim kemarau, jadi kesehatan juga harus ditingkatkan dan harus waspada terhadap potensi karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Jadi emang tubuh nih harus disiapkan ya, karena udah mulai masuk musim kemarau, sudah mulai agak kering.
2: Betul.
1: Banyakin minum air putih.
2: Betul.
1: Kemudian makan
2: istirahat yang cukup.
1: Betul, istirahat yang cukup dan makan yang tinggi serat. Itu juga penting banget untuk hidrasi tubuh kamu. Sobat Reza akan membahas beberapa informasi ya.
2: Betul
1: di
2: sekali,
1: pagi hari ini
2: Sobat Raffiana.
1: Ini terkait dengan program home care nampaknya.
2: Betul, pastinya home care ini sudah nyampe nih ke DPR.
1: Baik, informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
3: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meganca saat berkunjung ke Jember pada Minggu 2 Agustus 2026. Beliau menyatakan dukungannya terhadap program home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, layanan kesehatan yang mendatangi langsung rumah pasien merupakan inovasi yang memudahkan masyarakat, terutama warga kurang mampu dalam memperoleh akses pelayanan medis. Ia juga berharap program tersebut terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Sutanto pada Minggu 2 Agustus 2026, mengajak pelaku UMKM bergabung dalam koperasi saat peringatan HUT ke-79 koperasi di Alun-Alun Jember. Menurutnya, koperasi tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha memperluas jaringan, meningkatkan pemasaran, hingga memperkuat daya saing melalui semangat gotong royong. Dekopinda juga berkomitmen terus membina koperasi dan UMKM serta mendorong keterlibatan generasi muda. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kebakaran hutan terus melanda wilayah Pasifik Barat Laut Amerika Serikat. Di Spokane County, Washington, tim pemadam kebakaran bekerja ekstra siang dan malam untuk menyelamatkan pemukiman warga dari kobaran api yang kian meluas. Pemirsa, rekaman video dari petugas pemadam kebakaran Distrik 8 Spokane County merekam perjuangan gigih mereka di tengah kobaran api yang membara. Dalam unggahan resmi di media sosial, pihak berwenang menyatakan timnya berusaha sekuat tenaga siang dan malam demi menyelamatkan sebanyak mungkin bangunan dari kerusakan. Hingga saat ini lebih dari 65 ribu warga di seluruh Spokane County telah diperintahkan untuk segera mengungsi. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan dahsyat terus melanda Yunani dan sejumlah negara di Eropa Selatan. Kobaran api yang membara di Attika Barat kini kian mendekati permukiman warga. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang menjalar sangat cepat melalui vegetasi kering di Attika Barat, Yunani Selatan. Asap tebal membumbung tinggi saat petugas pemadam kebakaran, helikopter, serta sukarelawan berusaha mencegah api agar tidak menerjang pemukiman warga. Yunani kini memasuki minggu kedua bencana kebakaran hutan. Media lokal mencatat ada lebih dari 12.600 hektar lahan telah hangus terbakar dan lebih dari 434.000 hektar lahan di wilayah Uni Eropa telah hancur. Bencana serupa juga dialami negara lain seperti Prancis, Spanyol, dan Italia.

0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Dan selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi berikutnya. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Program layanan kesehatan home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan dukungan dari fraksi Partai Nasdem DPR RI. Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mikiansyah, saat berkunjung ke Jember pada Minggu 2 Agustus lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Program layanan kesehatan home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember mendapat dukungan dari fraksi Partai Nasdem DPR RI. Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, saat berkunjung ke Jember Minggu 2 Agustus 2026. Legislator dari daerah pemilihan Jember Lumajang yang akrab disapa HCM itu menilai program home care menjadi terobosan layanan kesehatan yang memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan medis. Menurut HCM, kehadiran tenaga kesehatan yang mendatangi langsung rumah pasien merupakan bentuk pelayanan yang lebih humanis dan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Ia menilai layanan seperti ini seringkali luput dari perhatian, padahal sangat dibutuhkan oleh warga yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun mobilitas. HCM berharap program home care dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Menurutnya, inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan menjadi salah satu langkah penting untuk peningkatan kualitas hidup warga sekaligus mendorong kemajuan Kabupaten Jember. Ia juga menegaskan program tersebut menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program home care agar menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
4: Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem sangat mendukung apa yang gerakan dari home care ini. Saya melihat home care ini satu peluang yang sifat pelayanannya sangat private, sangat pribadi, yang itu bukan dilakukan untuk masyarakat kelas atas atau kelas menengah, tapi untuk masyarakat kelas bawah. Jadi dukungan ini adalah dukungan yang sangat penting untuk kemajuan Jember, khususnya juga hal-hal yang selama ini kadang-kadang terlupakan dan tidak diingat, yaitu adalah masyarakat bawah. Program ini menyentuh sekali masyarakat bawah, khususnya masyarakat Jember yang kurang beruntung. Jadi kita mendukung sekali program ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Seperti yang telah disampaikan oleh BMKG Sobat KI bahwa untuk perkiraan potensi puncak kemarau di wilayah Jawa Timur, begitupun juga Kabupaten Jember masuk di pertengahan sampai akhir bulan Agustus ini. Ada beberapa

0: Beberapa wilayah yang sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau, kemarin juga di Ngawi ya, krisis air bersih juga telah terjadi, dampaknya bahkan sampai ke 60 kakak. Begitupun juga di Kabupaten Jember, yang ternyata dampak dari musim kemarau beberapa waktu yang lalu juga telah terjadi di beberapa kawasan seperti krisis air bersih, sehingga dari pihak DLH, kemudian juga dari PMI dan dari instansi dari Pemkab Jember dan OPD terus bersinergi untuk bisa memberikan distribusi air bersih ke wilayah yang memiliki kategori potensi kekeringan yang cukup tinggi di Kabupaten Jember. Begitupun juga beberapa wilayah lainnya, di mana di Gunung Bromo ya, ini nampaknya kawasan Gunung Bromo kabarnya juga terbakar, sehingga akses wisata dari Malang dan Lumajang ini sempat ditutup ya Sobat
1: betul,
0: Riza.
1: Betul, jadi kalau misalkan Sobat Ki atau Sobat Raffi ini mau ke Bromo kayaknya ditunda dulu.
0: Oke, ini mungkin karena dampak juga dari ya, kemarau. Kemarau dan betul. Memang setiap tahunnya itu kan berada di kawasan Gunung Bromo itu mudah terbakar
1: betul,
0: karena
1: betul.
0: Potensi karhutlahnya juga cukup tinggi gitu. Nah, informasi sepertinya kita akan simak selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Ruji Janta Nugraha pada Senin 3 Agustus 2026 menyampaikan bahwa kebakaran hutan terjadi di blok Bentengan kawasan Bromo sekitar pukul 5 sore. Akibatnya, akses wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Malang dan Lumajang ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Wisatawan masih dapat masuk melalui jalur Probolinggo dan Pasuruan. Namun, hanya sampai lautan pasir dan dilarang memasuki kawasan savana karena berisiko meluasnya kebakaran. Beralih ke berita berikutnya, gangguan keamanan dan transaksi masyarakat berupa balap motor masih menjadi perhatian di wilayah hukum Polres Bangkalan. Menindaklanjuti arah Kapolres Bangkalan, AKBP Wibowo Kapolsek Burne Ibtu Mas Herli Susanto mengerahkan anggotanya melakukan patroli dini hari pada Minggu dan Senin tanggal 2 sampai 3 Agustus 2026 di sepanjang akses jembatan Suramadu sisi Madura, mulai dari Kecamatan Burne hingga Kecamatan Labang. Patroli yang berlangsung rutin mulai pukul 10 malam hingga 4 pagi ini bertujuan untuk mencegah aksi balap liar melalui pendekatan humanis dengan memberikan edukasi kepada kelompok pemuda agar membubarkan diri. Selain itu, petugas juga mengantisipasi potensi tindak kriminal seperti begal, tawuran, serta mengawasi kemungkinan adanya transaksi narkoba. Bagi kamu Sobat K yang berencana berlibur ke Bromo, untuk sementara bersabar dulu hingga kondisi kembali aman. Dan apresiasi bagi kepolisian untuk mencegah perbuatan yang tidak menyenangkan di jalan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Dari Wings Food.
1: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
2: Di jam 8:30 pagi ini Sobat K, kita akan bergeser ke informasi hot news. Dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Jawa Timur mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bergabung dalam koperasi sebagai langkah memperkuat daya saing dan mengembangkan usaha. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Sutanto, dalam acara Jalan Sehat memperingati hari ulang tahun ke-79 koperasi di Alun-Alun Jember pada Minggu 2 Agustus lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Jawa Timur mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bergabung dalam koperasi sebagai langkah memperkuat daya saing dan mengembangkan usaha. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Sutanto, dalam acara Jalan Sehat memperingati hari ulang tahun ke-79 koperasi di Alun-Alun Jember pada Minggu 2 Agustus 2026. Menurut Slamet, koperasi merupakan wadah bagi masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama untuk saling menguatkan melalui semangat gotong royong. Ia menilai masih banyak pelaku usaha yang menganggap koperasi hanya identik dengan layanan simpan pinjam. Padahal koperasi memiliki berbagai bentuk usaha, mulai dari koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, hingga koperasi pemasaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Melalui koperasi, pelaku UMKM dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat pemasaran, serta memperoleh solusi atas berbagai persoalan usaha secara bersama. Karena itu, Dekopinda Jawa Timur mendorong semakin banyak UMKM bergabung dalam koperasi maupun membentuk koperasi baru berdasarkan kesamaan kebutuhan.
5: Untuk melibatkan binaan-binaan koperasi yang berbasis UKM ini, ya, sehingga UKM ini bagian daripada kegiatan yang dilaksanakan hari ini, supaya UKM-UKM ini bisa berdaya dengan adanya kondisi ekonomi yang lagi kurang baik sekarang. Bagaimana UKM-UKM ini bisa menjadi anggota koperasi? Tujuannya apa kalau kita koperasi ini kan menyelesaikan persoalan yang sama dengan semangat saling menolong. Itu koperasi, ya. Jadi koperasi itu adalah menyelesaikan persoalan yang sama dengan semangat saling menolong dan saling menggotong royong.
4: Sementara itu, Ketua Dekopinda Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan peringatan HUT Koperasi tahun ini juga menjadi momentum untuk mengangkat potensi UMKM lokal. Di Jember, sebanyak 39 UMKM binaan gerakan koperasi dilibatkan dalam bazar. Kehadiran ribuan pengunjung diharapkan mampu meningkatkan transaksi pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selain membuka ruang promosi, Dekopinda Jember memastikan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM akan terus dilakukan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam gerakan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
6: Tentu Dekopin akan selalu melakukan pembinaan dan kami akan meningkatkan ini berkat kerjasama kebersamaan semua, gotong royong dari seluruh anggota gerakan koperasi yang ada di Jember. Kami ingin membangkitkan lagi, lebih mendekatkan diri, dan terutama kami ingin dari pemuda-pemudi ini untuk ikut membantu mensukseskan bahwa koperasi itu ada dan kita bisa untuk meningkatkan UMKM.

Akhirnya setelah sekian lama ya Sobat KI, di mana jembatan gantung Bedadung yang menghubungkan di daerah Jubung kembali berfungsi setelah diterjang banjir beberapa waktu yang lalu Sobat KI. Nah, langkah-langkah itu sudah mulai dilalui oleh anak-anak sekolah maupun warga yang melintas di jembatan gantung tersebut, di mana salah satu bocah berusia 12 tahun yang saat ini di bangku kelas 6 SDN Jubung 2 melangkah dengan rasa aman untuk menyusuri jembatan gantung di Dusun Darungan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, kemarin 3 Agustus. Mereka juga merasa aman dan nyaman dengan jembatan baru yang sudah diperbaiki ya Sobat KI. Sehingga bayang-bayang rasa takut yang sebelumnya melintas di sana sekarang sudah mulai sirna. Nah, sejak sepekan terakhir, jembatan gantung yang membentang gagah di atas Sungai Bedadung sudah mulai difungsikan kembali. Meskipun proses pembangunannya masih belum sepenuhnya rampung 100%, kehadiran jembatan tersebut sudah memberikan napas yang lega dan luar biasa bagi warga setempat, terutama anak-anak yang berada di sekolah tingkat TK, SD, hingga Madrasah Sanawiyah atau MTS. Karena sebelum adanya jembatan gantung, mereka menyeberang sungai dengan getek atau rakit. Jadi kalau berangkat sekolah, sudah tidak perlu menyeberang dengan naik rakit lagi, sehingga bisa berangkat sendiri bersama dengan teman-temannya. Di balik senyum bahagia yang kini terpancar dari wajah para pelajar, tersimpan memori kelam tentang bagaimana akses vital antar desa sempat lumpuh total. Dari Kepala Dusun Darungan Desa Jubung, yaitu Wahyudi, mengenang kembali detik-detik ketika bencana melumpuhkan aktivitas warga. Pada awal Januari lalu, banjir yang datang secara tiba-tiba menerjang wilayah tersebut. Air sungai yang meluap memutus jembatan gantung yang menjadi tumpuan mobilitas harian warga, yang akibatnya akses yang menghubungkan Desa Jubung di Kecamatan Sukorambi dengan Desa Pancakarya terputus seketika. Warga sempat dihadapkan pada situasi yang sulit. Pilihannya hanya dua, memutar arah dengan jarak tempuh yang jauh memakan waktu atau mengambil risiko untuk menyeberang menggunakan rakit tradisional demi bisa beraktivitas. Kini, luka akibat terjangan air bah itu perlahan mulai disembuhkan oleh pekerja keras pemulihan infrastruktur, di mana jembatan gantung dengan spesifikasi panjang mencapai 105 meter dan lebar 1,2 meter tersebut kini berdiri semakin kokoh dan siap untuk mengemban kembali fungsinya. Menurut pelaksana pembangunan jembatan gantung, yaitu Wahyudi, bahwa progres pembangunan saat ini sudah berada di ambang garis akhir. Tinggal menyisakan beberapa persen saja untuk merampungkan seluruh detailnya. Meski pihak pelaksana masih merampungkan pemasangan pagar pengaman atau jaring di sisi kanan dan kiri jembatan, antusiasme warga untuk memanfaatkannya sudah tidak tertahankan lagi. Pilihan untuk melintasi jembatan yang belum sepenuhnya selesai ini dinilai jauh lebih efektif ketimbang harus memutar arah dengan jarak yang melelahkan. Anak-anak sekolah menjadi pihak yang paling merasakan manfaat besar ini. Mereka tidak lagi harus menunggu orang tua mereka untuk meluangkan waktu untuk mengantar menyeberang sungai. Kedati demikian, dari pihak perangkat desa bersama dengan para tokoh masyarakat sempat tidak bosan-bosannya untuk memberikan imbauan kepada para orang tua dan anak-anak, mengingatkan proses pemasangan pagar pengaman masih menyisakan sedikit tahap akhir atau finishing, sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian saat melintas tetap menjadi prioritas utama. Nah, ini menjadi hal yang sangat membanggakan dan juga kabar baik ya Sobat KI, terkait dengan jembatan gantung yang memang jembatan tersebut rusak sejak bulan Januari karena diterjang banjir sehingga lumpuh total, dan sementara masyarakat saat itu menyeberang menggunakan getek. Jadi ya, menjadi hal yang butuh effort yang sangat tinggi ya, apalagi untuk anak-anak sekolah yang memang setiap harinya melintas di jembatan tersebut, karena ini jembatan yang sangat krusial dan efektif bagi masyarakat yang bekerja di perumahan Mangli, kemudian juga anak-anak sekolah yang berada di SDN Jubung 2 dan juga yang berada di instansi kawasan tersebut, sehingga banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan jembatan gantung tersebut, sehingga saat kemarin roboh, rusak,
total, bahkan lumpuh total, kebingungan, bahkan harus memutar ke rute yang lebih jauh lagi. Kalau pingin gak muter lebih jauh, salah satunya dengan menggunakan getek, yang tentunya ini juga menjadi hal yang patut untuk dikhawatirkan, apalagi untuk anak-anak yang berangkat sekolah, sehingga orang tua juga mengantar anaknya untuk nyebrang baru nanti pulang ke rumah masing-masing. Jadi untuk saat ini jembatan sudah mulai diperbaiki dan sudah mulai kokoh ya, walaupun masih tahap penyelesaian, walaupun sudah berada di tahap finishing, tetapi diharapkan untuk masyarakat, terutama orang tua yang anaknya selalu melintas di sana, diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati. Walaupun kondisinya sudah kokoh ya Sobat C, tapi perbaikan masih dalam tahap finishing, jadi tetap untuk diperhatikan faktor keselamatan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Curah hujan tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat. Polri mengerahkan 71 personel SAR Brimob Polda Sumbar untuk 5 tim mengevakuasi warga. Tim SAR Brimob Polda Sumatera Barat mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah di Kota Padang yang terjadi pada hari Senin sore. Polri mengerahkan 71 personel SAR Brimob yang terbagi dalam 5 tim ke sejumlah titik terdampak untuk melakukan penyelamatan. Sementara proses pendataan korban dan pengungsi dilakukan secara paralel dengan operasi evakuasi. Ada 5 tim SAR Brimob yang diterjunkan ke beberapa lokasi, yaitu ke Kuranji, Air Pacah, Tunggul Hitam, serta perumahan Villa Bukit Gading 3, Sungai Sapih. Dan dalam operasi ini, Brimob Polda Sumbar mengerahkan berbagai perlengkapan SAR, di antaranya 5 unit perahu karet serta perlengkapan penyelamatan lain untuk mempercepat proses evakuasi di wilayah banjir yang masih terjadi. Kebakaran hebat melanda hutan di sebelah barat Athena. Tidak hanya hutan, kebakaran juga menghanguskan permukiman dan memaksa petugas mengevakuasi lebih dari 1.000 warga. Ratusan petugas pemadam kebakaran bersama armada udara berjuang memadamkan kebakaran hutan hebat yang terjadi di sebelah barat Athena. Angin kencang hari Senin malam mendorong kobaran api ke kawasan permukiman pegunungan serta menghancurkan permukiman warga dan memaksa penutupan jalan raya. Wilayah sekitar ibu kota Yunani tetap berisiko tinggi akibat gelombang panas. Ada lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan resor Porto Germano, termasuk penyelamatan 250 orang menggunakan perahu dari pantai pemirsa. Yunani dan kawasan Mediterania terus menghadapi kebakaran hebat setiap musim panas. Menurut layanan Copernicus Uni Eropa, Eropa adalah benua dengan laju pemanasan tercepat di bumi, dengan suhu naik 2 kali lipat rata-rata global sejak tahun 1980-an. Kenaikan suhu dan kekeringan membuat vegetasi sangat kering sehingga api menyebar dengan cepat. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Ini soal kiper timnas Cape Verde, Fozinha. Kembali menjadi sorotan media pada saat ia tiba di Santiago, Chile hari Minggu waktu setempat. Ulasannya sesaat lagi.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
3: Kita kembali untuk update terkait dengan laka laut yang terjadi di Utara Madura ya Sobat K, pada hari Sabtu atau Minggu kemarin, di mana KM Sentosa, yang di mana dari KNKT sudah mulai memeriksa perekam KMP Mutiara Sentosa 2 untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Disampaikan oleh Sunanta, Wakil Menteri Perhubungan atau Wamenhub, menyebut Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT harus memeriksa perangkat peredam kapal motor penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa 2 untuk mengungkap penyebab kebakaran. Itu diungkap usai meninjau 10 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit PHC Surabaya. Ia memastikan semua korban mendapat hak pengobatan dan asuransi. Sementara soal penyebab kejadian, ia menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari KNKT. Ia meminta KNKT harus memeriksa perangkat perekam kapal sebagai kunci awal penyidikan. Soal standar operasional prosedur atau SOP, ia menyebut KMP Mutiara Sentosa 2 sudah mematuhi kewajiban ramcek rutin terakhir pada Juni. Dan sehingga kita juga masih menunggu ya hasil dari pemeriksaan tersebut dan dari perkembangan informasi yang didapat. Nanti juga akan dilakukan proses penyidikan. Jadi terkait dengan isu yang ada di beberapa media sosial akhir-akhir ini, kalau KMP tidak pernah melakukan ramcek atau memang ada human error dan lain sebagainya, jangan mudah untuk terbawa dulu ya situasinya. Saat ini kita juga masih menunggu rilis dari KNKT.

0: The Chainsmokers Paris baru saja diputarkan di pagi hari ini. Sudah di jam 9 lewat 16 menit dan sudah waktunya kita kembali untuk update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Mulyadi berusia 35 tahun, warga Desa Bendusa, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang sedalam sekitar 6 meter dan tertimpa sepeda motor yang dikendarainya pada Senin 3 Agustus 2026. Korban yang akrab disapa Mul ditemukan dalam kondisi mengalami luka parah dan bersimbah darah di dasar jurang. Korban pertama kali ditemukan oleh Abu Sairi berusia 32 tahun, yang sedang melintas di sekitar lokasi. Berdasarkan dugaan awal, korban melaju dari arah barat ke timur melalui jalur yang cukup terjal. Sementara sepeda motor yang dipinjamkan dari tetangganya diduga mengalami kerusakan pada sistem pengereman sehingga memicu kecelakaan. Beralih ke berita berikutnya, setelah dilaporkan hilang saat melaut, Sugianto berusia 45 tahun, nelayan asal desa atau kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, ditemukan meninggal dunia mengapung di perairan setempat pada Senin 3 Agustus 2026. Jasad korban ditemukan oleh nelayan sekitar 2 mil dari bibir pantai Jangkar sehari sebelumnya, Minggu 2 Agustus 2026. Perahu milik korban bernama Trobos lebih dahulu ditemukan terombang-ambing sekitar 12 mil dari pantai dan dievakuasi ke daratan oleh nelayan yang melintas. Polres Situbondo AKP Igede Sukamadiasa membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikannya segera menerjun perahu karet setelah menerima laporan penemuan jasad korban. Sobat K, dari dua peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan itu harus menjadi prioritas, baik berkendara di jalan maupun ketika di laut. Dan juga masyarakat lebih berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan. Dan juga pemerintah dan instansi yang terkait juga perlu terus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan sarana keselamatan, edukasi kepada masyarakat, dan tanggap cepat terhadap situasi darurat untuk menekan resiko terjadinya korban jiwa. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Jawa Timur mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bergabung dalam koperasi sebagai langkah memperkuat daya saing dan mengembangkan usaha. Ajakan itu disampaikan Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Susanto, saat peringatan Hari Koperasi ke-79 di Alun-Alun Jember. Slamet menegaskan koperasi bukan sekedar tempat simpan pinjam, melainkan wadah bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperkuat pemasaran melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Ketua Dekopinda Jember, Ardi Pujo Prabowo bilang, peringatan Hari Koperasi juga dimanfaatkan untuk mempromosikan produk lokal dengan melibatkan 39 UMKM binaan dalam bazar. Dekopinda Jember berkomitmen terus membina koperasi dan UMKM, sekaligus mendorong generasi muda ikut memperkuat ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SIHT tetap berlanjut meskipun kawasan yang disiapkan saat ini juga akan digunakan untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Kata Wahyu, kawasan yang disiapkan masih memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui penyesuaian dan penataan ulang layout kawasan tanpa mengubah komitmen SIHT. Selain itu, nantinya seluruh fasilitas SIHT akan berada dalam satu kawasan yang terintegrasi dan Pemkot Malang bakal menyusun kembali desain kawasan sebelum disampaikan kepada Kementerian Perindustrian.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. 4 posisi kepala organisasi perangkat daerah OPD yang masih kosong akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPTP. Pengumuman seleksi berlangsung mulai 1 hingga 15 Agustus 2026. Soko Dwi Handiarto, Sekretaris Daerah Kota Madiun bilang, 4 jabatan tersebut merupakan tahap awal dari pengisian sejumlah posisi kepala OPD yang masih kosong. Sebelumnya, usulan seleksi telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN dan mendapat persetujuan. Soko menjelaskan, setiap jabatan minimal harus diikuti 3 pelamar agar seleksi dapat dilaksanakan. Apabila jumlah pendaftar belum memenuhi ketentuan tersebut, masa pendaftaran akan diperpanjang.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. DPRD Kota Surabaya mengusulkan pemutaran lagu Indonesia Raya secara serentak setiap jam 10 pagi di ruang publik. Warga diharapkan berhenti sejenak dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Usulan itu disampaikan Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, sebagai supaya menumbuhkan semangat kebangsaan. Menurutnya kebiasaan itu tidak hanya dilakukan saat HUT kemerdekaan. DPRD juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha memasang bendera merah putih selama Agustus. Selain itu, bendera yang rusak di ruang publik diminta segera diganti.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih bersama dengan Raffiana di jam 9:30 pagi. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid, ini memberikan tanggapan terkait dengan rencana penggunaan dana talangan sebesar 786,5 miliar rupiah dalam APBD 2027. Ini ternyata bukan untuk menutup defisit anggaran maupun karena kondisi keuangan daerah sedang kekurangan dana. Karena menurutnya, defisit dalam APBD merupakan mekanisme penyusunan anggaran yang dapat ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Fawaid juga menjelaskan, dana talangan ini disiapkan untuk mempercepat pembangunan yang dinilai lebih ekonomis jika dikerjakan pada 2027 dibanding beberapa tahun berikutnya. Ia menyebut percepatan pembangunan yang membuat biaya lebih efisien sekaligus memberikan dampak ekonomi lebih cepat kepada masyarakat. Peruntukan dana talangan selanjutnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur serta penambahan unit layanan rumah sakit. Pengembangan rumah sakit dinilai mendesak karena tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi dan Rumah Sakit Balung kerap tinggi, sehingga diperlukan ruang pelayanan baru untuk mengurangi antrean pasien. Fawaid juga menegaskan dana talangan tersebut bukan berasal dari pinjaman perbankan, melainkan dari skema pembiayaan pemerintah pusat melalui kementerian. Kedati menggunakan dana talangan, Fawaid menegaskan kemampuan fiskal Jember yang dinilai sehat menjadi salah satu alasan daerah mendapatkan kesempatan mengakses skema tersebut. Lebih jauh, Fawaid juga mengatakan, meski telah disiapkan, penggunaan dana talangan tetap bergantung pada persetujuan DPRD Jember. Apabila tidak disetujui, pembangunan tetap akan berjalan sesuai kemampuan APBD, hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara bertahap tanpa memanfaatkan skema dana talangan.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Yang lagi ramai juga dibahas di beberapa jam terakhir kemarin ya Sobat Ki, tepatnya ada salah satu peristiwa yang nahas di Papua, terutama di daerah Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, di mana pembunuhan terjadi pada 5 pekerja bangunan. Sehingga kembali memunculkan perhatian terhadap jaminan keamanan bagi warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik. Dari Maviron, anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKB, meminta pemerintah segera memperkuat sistem perlindungan bagi para pekerja sipil agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Menurut Mavirion, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara dapat bekerja dengan aman, termasuk mereka yang bertugas membangun infrastruktur di Papua. Karena rasa aman dalam bekerja ini merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, nah ini siapa yang berani bekerja untuk membangun Papua? Sehingga ia menilai, pembunuhan terhadap warga sipil di wilayah konflik bukan lagi persoalan insidental, melainkan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengamanan terhadap pekerja proyek di daerah berisiko tinggi. Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi ya Sobat K, terutama di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tidak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik, sehingga dari pihak DPR meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua. Mavirion mengingatkan bahwa serangan terhadap pekerja sipil tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghambat percepatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Papua. Karena menurutnya, keberlangsungan proyek infrastruktur sangat bergantung pada jaminan keamanan bagi para pekerja di lapangan. Peristiwa penyerangan terjadi di Kamp PT SHJ, Distrik Wonoki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, saat para pekerja tengah beristirahat. 5 korban merupakan warga sipil yang sedang mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Mavirion juga mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan di wilayah rawan konflik. Ia mendorong pemerintah menyusun skema perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari penguatan pengamanan lokasi proyek, pemetaan daerah berisiko, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksanaan proyek, hingga evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pekerja. Sehingga pihaknya juga meminta dari TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dan di saat yang sama, pemerintah juga harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Rizal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026. Untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya, kita simak pernyataannya yang berikut ini.
1: Police, Army, everybody. I'm powerful. Enggak, bukan saya. That's President Prabowo's power. But he cannot make decision when, if there's no information about that. Yeah, let me know. Let Prabowo know. He will solve the problem in a timely manner. Permintaan next ya. Permintaan kendaraan nasional masih dalam fase penyesuaian pasca puncak tahun 2022. Pertumbuhan industri semakin bergeser dari kendaraan konvensional ke kendaraan berteknologi emisi rendah emisi. Pangsa pasar kendaraan listrik telah meningkat hampir 15 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan bukan lagi hanya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memaksimalkan nilai tambah domestik, investasi, lapangan kerja, dan daya saing industri nasional. Many people are asking about the seriousness of our government in promoting the EV. Katanya kalau tahun ini subsidinya akan dihilangkan. If we take a look what happened in the Middle East, you understand now uncertainty due to high geopolitics and high global oil prices will be there for a long time. So we need to adjust. My government and Pak Prabowo wants to reduce our dependence on imports of oil very significantly. That's why we are promoting EV. We are not going to we are going to continue to do that. Yeah, I think 2 weeks or 3 weeks from now, the president will launch another stimulus on EV, including for 500,000 motorcycles and for EV cars also. 100% apa luxury goods PPN ya PPN VAT paid by the government and 40% for certain electric cars. Is there any people from Hyundai? Hyundai ya? Nggak ada ya. Oh Hyundai ya. Anda udah bikin EV berapa di sini, berapa persen? Dulu katanya waktu invest, janji mau bikin pabrik EV-nya, udah berapa persen sekarang? Ayo teriak. Ya? Belum. Jadi waktu Hyundai datang ke sini, dia datang ke kantor saya di Maritim dulu. Saya Maritim, Menko-nya Menko segala urusan. Saya anak buahnya, anak buah segala urusan juga. Jadi waktu Hyundai datang ke sini, dia bilang kita ingin pabrik, buat pabrik di Indonesia, tapi kami ingin dukungan penuh. Ya udah, kamu dukung apa? Terserah Anda bisa dukung apa. Saya bilang saya dukung semua. Jadi sejak dia datang sampai groundbreak cuman butuh 4 bulan gratis lagi. Ya, mas, gratis ya? Jadi semuanya izinan, perizinan semua diurus di kantor kami. Hyundai hanya datang ke tempat kita. Kalau perlu izin apa, kita panggil BKPM-nya ke tempat kita. Terus kalau izin impor barang, saya panggil Kementerian Perdagangannya ke tempat saya. Izin apa industri, saya panggil menteri ke tempat saya. Izin pajak, saya panggil Kementerian Keuangannya ke tempat saya dulu. In 4 months, they were able to groundbreak. Jadi kita akan lakukan hal itu ke depan.
0: Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Headline News akan kembali hadir 1 jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.

0: Dan kita kembali untuk menyapa Sobat Reza yang ada di newsroom untuk bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi menjelang siang Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Jam 10, ini sudah nampaknya lumayan terik ya kondisi
1: betul,
0: cuaca
1: betul.
0: Lumayan agak panas. Jadi untuk Sobat Ke yang akan melakukan aktivitas, bisa nih dipakai sunscreennya, tabir surya. Itu penting, walaupun kelihatannya kayak sepele ya,
1: iya,
0: itu merupakan betul. Skincare yang jangan sampai di skip sih menurut aku. Entah itu perempuan, betul, perempuan atau laki-laki, tetap dipakai ya Sobat Ke. Karena kita udah mulai masuki puncak musim kemarau, jadi kan biasanya agak kering kulitnya, itu juga pengaruh ke hidrasi kulit kamu juga. Jadi selain banyak minum air putih, banyakin makan yang serat, kemudian banyakin buah-buahan, kemudian juga sunscreen, itu juga sangat penting Sobat Ke. Jadi yang akan melakukan aktivitas, terutama untuk pengendara roda 2 ya, mungkin bisa menggunakan sarung tangan atau baju panjang atau menggunakan kacamata, itu juga bisa. Sebenarnya kalau boleh rekomendasi ya, dari beberapa pakar tuh, kalau pas musim panas yang di Kabupaten Jember ini udah mulai masuk ke puncaknya ya. Jadi untuk Sobat Ke memilih bahan kain pakaian dan warna pakaian, itu ternyata juga pengaruh.
1: Betul, apalagi berarti jangan pakai baju hitam sih ya.
0: Baju-baju gelap gitu. Nah, itu rekomendasinya harus pakai warna-warna yang cerah. Terus kemudian juga bahan kain yang bisa menyerap. Jadi itu juga pengaruh ke hidrasi.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau ke warna-warna gelap itu memang gak bisa nyerap ya, dan cenderung panas. Nah itu salah satu rekomendasi sih Sobat Ki. Tapi kalau adanya emang baju-baju gelap ya gak apa-apa, dipakai aja gitu. Tapi itu salah satu rekomendasi. Nah kita tinggalkan dulu obrolan santai kita. Kita akan kembali ke newsroom untuk berbagi informasinya. Betul. Berikut ini
2: isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap praktik penipuan penjualan beli emas secara berani yang dikendalikan oleh sindikat dari dalam sejumlah lapas di berbagai daerah. Dalam rilis kasus di Mapolda Jatim pada Senin 3 Agustus 2026, polisi menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pengontrol aksi, penyedia rekening, hingga pelaku yang berkomunikasi dengan korban. Sindikat tersebut diduga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menawarkan emas dengan harga menarik. Namun setelah korban melakukan pembayaran, barang yang berjanji tidak pernah dikirim. Polisi masih terus menyelidiki guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan jaringan yang lebih luas. Beralih ke berita berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand saat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Thailand di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 4 Agustus 2026. Penghargaan tersebut berupa baret merah, tali kehormatan, pin, dan koin perak yang dikemas dalam kotak berornamen khas Thailand. PM Anutin menjelaskan penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas rekam jejak Prabowo sebagai tokoh militer yang dihormati di kalangan Angkatan Bersenjata Thailand. Presiden Prabowo pun menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas penghargaan tersebut, yang juga menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan dan kerjasama kedua negara. Menurut Sobat Ke dan juga Sobat Raff ini, kan di sindikat emas, nah itu kalau boleh tahu, atau kayak kita berpendapat lah, siapa sih yang pantas bertanggung jawab seperti itu?
0: Ya sebenarnya kalau sindikat ini kan sudah namanya sindikat ya. Betul. Berarti kan komplotannya itu emang benar-benar udah banyak. Bahkan mungkin saja udah berjalan cukup lama gitu. Nah makanya dengan menangkap gitu,
1: menangkap
0: kepala sindikat, bahkan sampai ke kru-krunya ya, bisa dikatakan itu emang agak sulit gitu, apalagi kalau emang berjalan cukup lama. Jadi memang perlu adanya aturan yang preventif, kemudian juga dari aksi penegak hukum yang emang memberikan dampak jerah kepada sindikat-sindikat seperti ini. Bisa dikatakan sindikat jual beli emas online ini kan 3,7 miliar ya
1: betul
0: kerugiannya. Bahkan ini juga dilakukan di lapas.
1: Berbagai daerah juga.
0: Berbagai daerah gitu. Apalagi berada di lingkungan yang gak tahu kenapa ya, banyak sekali kasus-kasus seperti ini dilakukan dari dalam lapas. Betul. Remote, entah itu kurir narkotika ataupun scam, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Kok bisa kecolongan seperti ini gitu.
1: Apakah berarti ada permainan kah?
0: I don't know sih ya. Cuma kita sering kali melihat seperti itu. Apalagi kalau kasus kemarin tuh yang ramai juga, ada kurir narkoba waktu itu. Tapi kurirnya ini adalah kucing.
1: Waduh.
0: Yang dibawa oleh penjenguknya yang ke lapas. Kemudian juga ada seorang wanita yang membawa obat-obat terlarang untuk saudaranya yang ada di lapas dengan berbagai cara untuk bisa diberikan kepada mereka. Nah, hal-hal demikian ini memang harus jeli ya sobat.
1: Betul, betul, betul.
0: Harus jeli bagaimana permainan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ada di dalam lapas. Jangan sampai kecolongan. Betul. Apalagi ini sampai sindikat jual beli emas online 3,7 miliar. Wah, ini kan sangat merugikan gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi semoga saja dengan hal ini bisa ditelusuri sampai ke akar-akarnya.
1: Harus
0: sampai
1: sih,
0: ke
1: harus.
0: Ketua gengnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Dan memberikan efek jera. Dan kalau bisa benar-benar hukumannya ya yang setimpal juga ya.
1: Betul.
0: Ini berapa korban yang menjadi korban kerugian 3,7 miliar tersebut.
1: Maksudnya kayak juga beralih juga ke berita lain. Kayak maling ayam aja sampai meninggal gitu kan.
0: Berarti itu kan aja kayak, masih terduga.
1: Iya, betul. Berarti kan kalau ini juga harus lebih berat dari itu harusnya.
0: Betul, harusnya seperti itu ya Sobat Kei. Jadi ya jangan sampai tebang pilih aja.
1: Betul.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Every Summertime dari Niki baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Sudah di jam 10:30, sudah waktunya buat istirahat tipis-tipis ya Sobat K, buat meregangkan tubuh biar gak terlalu stres juga yang dari pagi udah melakukan aktivitas cukup padat. Nah, istirahat sambil yang bawa bekal yang ke kantor atau ke tempat kerja bawa bekal, ini sudah waktunya buat dimakan ya, dicemil-cemil Sobat K. Kalau yang gak bawa bekal biasanya nunggu buat makan siang nanti ya Sobat, sekalian buat keluar makan siang bareng teman-teman. Nah itu enak banget. Yang di siang hari ini sambil dengerin 102,9, Raffiana masih akan membahas beberapa informasi, salah satunya dari Kabupaten Jember berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dari Kabupaten Jember masih berkaitan dengan defisit APBD yang dimana tembus 986 miliar yang rencananya utang Pemkab Jember sebesar 786,5 miliar rupiah bikin DPRD terbelah Sobat. Jadi ada beberapa pendapat ya terkait dengan hal itu. Di mana rencana Pemkab Jember untuk mengakukan pinjaman sebesar 786,5 miliar rupiah kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI memantik perdebatan. Dari Banggar DPRD Jember dan tim anggaran pemerintah daerah Pemkab Jember sama-sama sepakat pembangunan harus dipercepat, tetapi masing-masing fraksi memiliki pandangan berbeda terkait skema pembiayaannya. Dari Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menjadi salah satu legislator yang meminta Pemkab Jember mengkaji ulang rencana pinjaman tersebut. Karena menurutnya, pinjaman ini bukan satu-satunya jalan untuk menutup defisit APBD 2027 yang diproyeksikan mencapai sekitar 986 miliar rupiah. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran maupun memaksimalkan sumber pembiayaan lain tanpa harus menambah beban fiskal daerah. Widarto juga menjelaskan, dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 4,5 triliun rupiah, sedangkan belanja mencapai sekitar 5,5 triliun rupiah. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui proyeksi Silpa 2026 sebesar 200 miliar rupiah dan pinjaman 786,5 miliar rupiah. Namun, ia menilai potensi Silpa bisa saja lebih besar sehingga dapat mengurangi kebutuhan pinjaman. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh sejak awal menyusun anggaran dengan asumsi akan muncul Silpa dalam jumlah besar. Pandangan berbeda juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Ketua fraksi Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali skema pembiayaan tahun jamak atau multi-years untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Karena menurutnya, pola tersebut pernah diterapkan dan dapat menjadi alternatif tanpa harus mengandalkan pinjaman daerah. Karena utang ini bukan satu-satunya opsi untuk memenuhi program dalam rencana kegiatan. David menilai usulan pinjaman juga perlu dicermati karena pemerintah tetap harus memperhatikan ketentuan fiskal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2025 mengenai batas maksimal defisit APBD. Karena itu, sebelum memutuskan menambah utang, pemerintah diharapkan lebih dulu untuk mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan minim risiko terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu dari fraksi Gerindra DPRD Jember justru menilai pinjaman daerah dapat menjadi solusi percepatan pembangunan selama menggunakannya benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Dari anggota Banggar DPRD Jember yang juga fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo juga mengatakan, keterbatasan fiskal ini membuat percepatan pembangunan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan anggaran rutin. Karena menurutnya, dana pinjaman tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki sekitar 527 km jalan rusak, pembangunan jalan usaha tani, kemudian irigasi, drainase, penambahan penerangan jalan umum atau PJU, hingga peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Sehingga Ardi memastikan skema pinjaman telah dirancang sesuai regulasi dan tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Karena menurutnya, proses pelunasan ditargetkan selesai sebelum masa jabatan bupati saat ini berakhir.

Terkait dengan update kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu laka laut yang menimpa KM Sentosa 2 ya Sobat K, di mana seperti yang kita tahu data dari tim SAR, ada 5 yang menjadi korban meninggal dunia dari kebakaran KMP Sentosa 2. Dari Ruth Hanna Simatupang, mantan penyelidik Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, bahwa kebakaran yang melanda KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus lalu bukan kejadian baru, melainkan pengulangan pola kecelakaan yang pernah terjadi di kapal-kapal penyeberangan Indonesia. Ruth menilai, kebakaran kapal semacam ini punya pola yang hampir selalu sama. Api selalu bermula dari ruang muat atau kargo, sementara respon penumpang dan awak kapal terhadap keadaan darurat masih jauh dari memadai. Menurut Ruth, awak kapal dan operator sebenarnya sudah dibekali ketentuan penanganan keadaan darurat, termasuk abandon ship drill and fire drill. Namun, penumpang tidak pernah benar-benar diberi pemahaman soal apa yang harus dilakukan saat kapal mengalami kondisi darurat. Dengan adanya 5 orang korban yang menurutnya banyak, ini juga artinya penggunaan kapal tidak terinformasi dengan jelas. Bagaimana kalau kapal tiba-tiba mengalami keadaan darurat? Bagaimana menghadapi situasi itu dengan tidak meloncat dengan sembarangan? Karena itu malah mempersulit. Kemudian, bagaimana mengikuti arahan dari awak kapal ketika kondisi kebakaran sudah tidak tertangani? Jadi, berarti respon dini untuk keadaan darurat sepertinya masih belum terfamiliarisasi. Dan ia membandingkan kondisi ini dengan penerbangan di mana pengarahan keselamatan oleh awak kabin selalu diberikan sebelum pesawat lepas landas. Di kapal laut, pengumuman serupa dari awak kapal menurutnya nyaris tidak pernah ditemui. Meski ia sudah beberapa kali menjadi penumpang kapal laut, Ruth menyebut familiarisasi keadaan darurat semacam ini masih belum menjadi budaya standar di sektor pelayaran nasional. Dan fakta di lapangan tampak mengonfirmasi kekhawatiran itu dari korban selamat yang sempat diwawancarai. Sebagian mengaku baru terbangun sekitar 2 jam setelah asap sudah sangat dekat. Dan justru nahkoda sendiri yang akhirnya meminta mereka untuk melompat ke laut yang situasinya menurut Ruth jauh dari prosedur ideal, apalagi datang dari kapten kapal. Ruth juga menekankan bahwa respon darurat pada 5-10 menit pertama sangat menentukan. Efektivitas penanganan api di tahap awal, terutama di area penempatan truk, mobil, dan alat berat. Kecepatan respon pada rentang waktu inilah yang menentukan apakah korban jiwa dan luka-luka bisa ditekan atau justru bertambah. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah laporan bahwa tim SAR tidak menjumpai perahu karet maupun sekoci di sekitar KMP Mutiara Sentosa 2 yang selama ini banyak kapal penyeberangan hanya dilengkapi pelampung. Jika benar, Ruth menyebut ini sebagai pelanggaran serius terhadap standar keselamatan internasional atau SOLAS, Safety of Life at Sea, yang mewajibkan kapal RoRo berpenumpang lebih dari 200 orang untuk dilengkapi skoci bukan sekedar pelampung. Sehingga ia juga menyoroti praktik di lapangan di mana kotak penyimpanan pelampung kerap digembok, meski seharusnya tidak boleh karena banyak penumpang yang membawa pulang pelampung tersebut.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kita kembali untuk menyimak update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza Nasution dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan Vietnam memimpin grup dengan 7 poin. Hasil tersebut membuat skuad Garuda wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir fase grup 7 Agustus mendatang untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Beralih ke berita berikutnya, Asosiasi Futsal Indonesia terus mempersiapkan langkah agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Ketua Umum

0: Mikhail Victor dijadwalkan bertemu dengan FIFA di Swiss pada akhir Agustus 2026 untuk membahas proses pencalonan Indonesia sebagai penyelenggara. Indonesia sebagai penyelenggara dan pertemuan tersebut dilakukan setelah mendampingi timnas futsal Indonesia menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada 11-24 Agustus 2026 yang juga diisi oleh 3 laga uji coba melawan Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal. Afi optimis peluang Indonesia cukup besar berkat perkembangan futsal nasional yang terus meningkat serta dukungan infrastruktur dan antusiasme masyarakat. Tantangan yang dihadapi timnas Indonesia dalam laga AFF, apakah bisa lolos atau tidak Sobat Keh? Dan juga pastinya kita bangga dengan upaya futsal Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 yang diharapkan menjadi pemacu semangat untuk futsal Indonesia dikenal lebih luas lagi oleh dunia. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pelang Merah Indonesia atau PMI Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Sekretaris PMI Pamekasan Hoirul Salim mengatakan, penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Yang menyebut sementara ini, pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademau. Selain penyaluran bantuan air bersih, petugas PMI Pamekasan juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPBG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPBG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe Suara Bojonegoro Indah FM. 6 organisasi masyarakat mendapat hibah dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun ini, nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. 6 ormas yang mendapat hibah dana tahun ini, yakni MUI, FKUB, PP Polri Pengurus Cabang Bojonegoro, Pengurus Cabang Persatuan Purnawirawan TNI AD, DPC Persatuan Purnawirawan dan Waraka Wuri TNI Polri, serta Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Paulus Bojonegoro. Kepala Baskes Bangpol Bojonegoro Amir Said mengatakan, hingga saat ini terdapat 388 ormas yang terdaftar di Bojonegoro dan dari jumlah tersebut 237 ormas masih aktif sedangkan 151 ormas lainnya akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait keberadaannya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Nanti ke perspektif seperti biasa lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu di jam 2, aku siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk makan siang kamu dan juga waktu istirahat kamu atau yang lagi beraktivitas. Raffiana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit ya Sobat K. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV.
1: Inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Gema Tanjung. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal yang disembunyikan di keramba apung di perairan Pekajang Besar Kepulauan Riau. Dari hasil investigasi, diduga 1,6 ton pasir timah akan diselundupkan ke Malaysia. Dalam operasi yang dilaksanakan pada 26 Juli 2026, tim gabungan berhasil mengamankan 42 karung pasir timah dengan berat sekitar 1,6 ton yang disembunyikan di bawah sebuah keramba apung. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang terduga pelaku berinisial H alias AL yang diduga sebagai pemilik keramba beserta sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senapan angin, satu pucuk airsoft gun, dua unit telepon genggam, dan dokumen identitas. Dari hasil investigasi, diduga 1,6 ton pasir timah akan diselundupkan ke Malaysia menggunakan metode pemindahan kapal ke kapal. Dari hasil operasi tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan mengamankan komoditas strategis senilai sekitar 1,337 miliar rupiah. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut, menegakkan hukum di wilayah perairan nasional. Sejumlah keluarga penumpang KMP Mutiara Sentosa II mendatangi posko utama operasi SAR di Dermaga Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanyakan nama anggota keluarganya yang tidak ditemukan dalam data manifest penumpang. Suasana haru dan penuh kecemasan mewarnai posko terpadu operasi SAR KMP Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah keluarga datang untuk mencari kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Salah satunya adalah Abdul Halim. Ia mencari kakaknya, Abdul Hamid, yang bekerja sebagai sopir mobil box ekspedisi dan diduga ikut menumpang KMP Mutiara Sentosa II. Menurut Abdul Halim, komunikasi terakhir dengan kakaknya terjadi saat akan memasuki kapal. Saat itu korban mengabarkan bahwa dirinya sudah berada di atas kapal bersama mobil box yang dibawanya. Namun saat melakukan pencarian data di posko SAR, petugas menyatakan nama Abdul Hamid tidak terdapat dalam manifest penumpang.
2: Air pas mau berangkat, mau masuk ke kapal. Dia nelpon, saya sudah kapal naik kapal.
3: Sudah tanya petugas kalau namanya kakak ayah, bapak ada di mana gitu.
2: Nah, untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari nama kakak ayah. Kan?
4: Kemana aja Pak? Sudah tanya kemana saja?
2: Ya, di dalam.
3: Di dalam.
4: Mas. Jadi Mas kan belum ada informasi.
3: Belum ada informasi. Belum ada informasi. Berapa orang? Sama siapa aja kakaknya?
2: Sendiri.
3: Iya.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Let's start your awesome day.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kau mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah yang bakal mengupdate informasi sampai nanti di jam 8 malam.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Ketemu lagi dengan saya Rosid Romansyah di 102,9 FM Radio dalam K Perspektif hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semua sobat K? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya dimanapun kamu berada, pastikan kamu dalam keadaan sehat pastinya. Dan kembali K Perspektif akan mengupdate informasi berbagai dari Jember pastinya dan juga dari nasional bahkan internasional sobat K. Dan cuaca saat ini cukup terik untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan pastinya. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca ataupun juga mengenai pelayanan publik sobat K, bisa laporkan juga ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Melihat pertandingan semalam sobat K, Piala AFF 2026, Indonesia harus menerima kekalahan perdana dengan skor cukup telak sobat K, 3-0 atas Vietnam sobat K. Mudah-mudahan ke depan akan melawan Singapura bisa unggul dan bisa menempati posisi pertama, meskipun saat ini poin untuk Vietnam ada di 10 poin dan Indonesia masih di poin ke-6 sobat K ya, dengan posisi nomor 2 saat ini. Mudah-mudahan pelatih timnas Indonesia John Hartman ini juga memberikan stimulan yang cukup bagus ketika nanti akan melawan Singapura sobat K ya. Kalau menurut kamu gimana pertandingan semalam, komentarnya sobat K, melihat pertandingan yang cukup ditekan, tidak ada celah sedikit pun dari pemain kita Indonesia untuk memberikan gol, namun nasnya di babak pertama dan juga kedua sobat K tidak bisa memberikan gol untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan nantinya di pertandingan melawan Singapura sobat K bisa memberikan hasil yang maksimal. Sekali lagi silakan untuk kamu yang ingin juga mendengarkan K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa melalui aplikasi Noise, NOICE, karena K Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi karena saya tidak sendiri Sobat K. Ada Sobat Eri Alidavi yang bakal memberikan informasi di Newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
2: Selamat siang Sobat Rosyid. Selamat siang Sobat K dimanapun kalian berada ya. Semoga di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berusaha apapun itu ya untuk diri sendiri dan keluarga barangkali mungkin. Terus kemudian juga kita bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita.
1: Betul banget, apalagi meskipun cuaca saat ini cukup terik banget ya Sobat. Jangan sampai menghalangi kamu untuk terus beraktivitas. Ya, ada dua informasi, ada informasi apa aja Eri?
2: Ada dua informasi, ada mengenai Zulkifli Hasan yang membantah adanya kopdes di tengah laut. Begitu. Terus kemudian juga ada informasi mengenai polisi yang akan memanggil YouTuber Big Mo atas rentetan mengajak anak untuk promosi salah satu produk vape begitu.
1: Ya, informasi selengkapnya Sobat K dalam isu update berikut ini.
0: Isu update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegas kabar ada Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP yang dibangun di tengah laut. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menyampaikan pada saat di Makassar, Selasa 4 Agustus 2026, bahwa hal tersebut mustahil dan menduga kabar tersebut sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan program kerakyatan pemerintah. Ia juga menegaskan Kopdes bukanlah sebuah supermarket swasta, melainkan infrastruktur vital pemerintah yang berfungsi ganda sebagai off-taker untuk melindungi kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui skema ini, pemerintah memastikan stabilitas harga komoditas di tingkat bawah. Sebagai contoh, ketika harga gabah petani anjlok, maka koperasi akan hadir membeli dengan harga yang lebih layak, yakni Rp6.500. Begitu pula dengan sektor kelautan dan perikanan, di mana hasil tangkapan nelayan yang kerap murah dibeli tengkulak nantinya akan diamankan oleh koperasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya bakal memanggil YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo buntut mengajak anak di bawah umur mempromosikan liquid vape atau rokok elektrik dalam siaran langsung di akun YouTube miliknya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan pada Selasa 4 Agustus 2026 bahwa saat ini pihak kepolisian sedang mencari klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan serta berkoordinasi dengan ahli guna melengkapi proses penyelidikan. Kendati demikian, Budi belum membeberkan kapan Big Mo akan dimintai keterangan oleh kepolisian. Namun, penyelidik telah melakukan langkah awal untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan. YouTuber Big Mo sebelumnya telah diadukan ke Direktorat PPA PBU Polda Metro Jaya. Buntut diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur untuk mempromosikan liquid vape melalui tayangan live streaming. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya perihal kasus dari YouTuber Muhammad Jan atau Big Mo Sobat K. Ini juga ramai masih diperbincangkan di media sosial bahwasanya ini polisi akan memanggil Big Mo untuk memberikan keterangan dari orang tua anak dan di dalam video tersebut Sobat K. Dan Kabit Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan pada tanggal 2 Agustus penyelidikan melakukan klarifikasi terhadap TP

Lalu pada tanggal 3 Agustus 2026, penyidik mendatangi lokasi yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut di wilayah Jakarta Selatan. Nanti kita bakal update lagi informasi di Newsroom Sobat K. Kali ini satu lagu dari tahun 2025, ada Atlantis dengan Ambang Rindu spesial buat kamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus mengintensifkan pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terdampak kekeringan. Pada Senin 3 Agustus 2026, BPBD bekerjasama dengan Pudam Banyuwangi dan unsur TNI menyalurkan sebanyak 25 ribu liter air bersih ke sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih kali ini menyasar 5 dusun di 3 kecamatan, yaitu Dusun Sambirejo dan Dusun Kebunrejo, Dusun Silir Baru dan Dusun Pancer, serta Dusun Dambuntung.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar, Polres Situbondo menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo. Polres Situbondo menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo dalam hal edukasi terhadap jurnalis. Kapolres berharap jurnalis bekerja dan memproduksi berita tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Situbondo, Diana, menyambut baik tawaran kerjasama dengan PWI untuk melaksanakan kegiatan edukasi terkait profesi jurnalis yang akan melibatkan sejumlah instansi dan masyarakat.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman menyerahkan piagam penghargaan kepada 11 aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Agustus 2026. Sebanyak 7 ASN menerima penghargaan secara langsung, sementara 4 ASN lainnya akan menerima penghargaan pada kesempatan berikutnya karena berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para ASN selama melayani masyarakat, serta berharap seluruh pengabdian mereka menjadi amal kebaikan. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengajak seluruh ASN menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, serta memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan yang tetap bekerja menjaga kebersihan Kota Batu di tengah tingginya kunjungan wisatawan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Satu lagu dari Ella Langley, Sobat K, Houston, Texas. Kalau mendengar lagu Texas, Sobat K, untuk saat ini masih diterima oleh pendengar Gen Z. Namun kalau di era zaman dulu, lagu dari Tanto Yahya, Sobat K, ini sangat khas sekali dengan musik country-nya. Membahas seputar hasil pertandingan semalam, Sobat K, yang Indonesia kalah 3-0 melawan Vietnam. Bahwasanya manajer timnas Indonesia, Sumarji, ini menyebut kondisi psikologis pemain tidak terganggu usai digelar Vietnam 3-0 di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia dalam laga kandang tampil di Stadion Pakansari Bogor takluk, Sobat K, di skor 3-0. Ini membuat kekalahan ini dikhawatirkan berefek pada laga melawan Singapura, karena duel melawan Singapura kontra Indonesia akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Kalang pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Sumarji juga menyebut psikologi Rizky Ridho dan juga kawan-kawan tidak terganggu. Ia yakin kondisi para pemain akan semakin baik saat laga melawan Singapura, Sobat K. Karena skuad Garuda dalam misi sulit saat tandang ke Singapura, saat ini tim asuhan John Hartman menempati peringkat ketiga grup A, Sobat K, dengan 6 poin dari 3 laga. Untuk sementara, Vietnam dan juga Singapura ini berada di atas Indonesia, Sobat K, karenanya timnas Indonesia harus menang atas Singapura dalam duel di Stadion Jalan Besar di Kalang, Sobat K, pada Jumat besok. Jangankan kalah, imbang saja akan membuat Indonesia tersingkir. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, Singapura meraih 2 kemenangan dan sekali imbang. Hasil imbang tercipta dalam melawan Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh di Hanoi, Sobat K, dan ini menunjukkan bahwa tim asuhan dari Gavin Lee punya lini pertahanan yang cukup solid, Sobat K. Mudah-mudahan timnas Indonesia ketika melawan Singapura nanti pada hari Jumat bisa memberikan hasil yang bagus dan juga bisa bertahan, apalagi bisa meningkatkan poin di posisi kedua.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Rencana Pemkab Jember melakukan pinjaman sebesar 786,57 miliar rupiah kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI memantik perdebatan. Meski Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkab Jember sama-sama sepakat pembangunan harus dipercepat, tapi masing-masing fraksi memiliki pandangan berbeda terkait skema pembiayaannya. Ketua Fraksi P3 DPRD Jember, Iqbal Wilda Fardana, dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Senin 3 Agustus 2026, meminta penjelasan detail dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD terkait skema peminjaman dana sebesar 786,573 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Langkah tersebut didasari prinsip kehati-hatian karena pengajuan pinjaman daerah untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027 dinilai sebagai hal baru di Kabupaten Jember. Rencana pinjaman bernilai ratusan miliar rupiah tersebut diproyeksikan akan mengubah postur keuangan daerah secara signifikan. Apabila usulan peminjaman disetujui, proyeksi defisit APBD Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2027 bakal membengkak drastis. Awalnya, defisit dipatok sekitar 200 miliar rupiah yang ditutup menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2026. Namun, adanya tambahan rencana pinjaman ini membuat angka defisit membumbung hingga sekitar 987 miliar rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, peminat program magang nasional batch pertama angkatan 2 2026 membludak. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat jumlah pendaftar mencapai 700.032 orang, sementara kuota yang tersedia hanya 50.000 orang. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pada Selasa 4 Agustus 2026 bahwa dari total pendaftar tersebut hanya 226.719 orang yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan mengajukan lamaran secara lengkap. Meski demikian, Anwar menegaskan peserta yang akan diterima tetap dibatasi sebanyak 50.000 orang sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan, banyak pendaftar tidak lolos verifikasi atau masuk kategori not eligible. Penyebabnya antara lain telah melewati batas waktu kelulusan, dokumen yang tidak lengkap, hingga kendala administrasi lainnya. Dalam program magang nasional, peserta akan memperoleh uang saku sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota sesuai lokasi penempatan magang. Mereka juga akan ditempatkan di berbagai perusahaan dan lembaga yang menjadi mitra pemerintah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Melihat peminat dari magang nasional Sobat K di bench kedua ini ya, kalau di bench pertama itu di tahun 2025 hampir 400 ribu pendaftar yang merebutkan total kuota sebanyak 100 ribu peserta Sobat K, yang mana ada 8.800 perusahaan di bidang BUMN dan juga swasta Sobat K. Karena hasil serapan kerja sekitar 30% peserta langsung diterima bekerja setelah program 6 bulan selesai Sobat K. Mudah-mudahan di bench kedua ini ya, di tahun 2026 tidak bersulit ke depannya, apalagi beberapa dari pendaftar ini didominasi oleh para pekerja yang setelah kena PHK Sobat K. Mudah-mudahan ini juga menjadi program pemerintah yang menjadi apa yang bisa dikatakan penghapusan pengangguran Sobat K, karena kita bisa tahu bahwasanya banyak sekali pengangguran tidak hanya di kota-kota besar namun di daerah juga banyak sekali pengangguran. Maka dari itu program dari magang nasional ini bench pertama angkatan kedua cukup fantastis pendaftarnya Sobat K, dan di tahun-tahun selanjutnya pemerintah juga bisa menambah kuota tersebut.
3: Radio station B

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 99K Radio, hit music, hot news.
1: Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan K Perspektif di 102,9 FM K Radio. Sobat K, ada pemberitahuan mengenai kegiatan Jember Bersolawat di hari Rabu besok, Sobat K, tanggal 5 Agustus 2026. Ini ada informasi mengenai rekayasa lalu lintas, Sobat K, karena ada pengalihan arus lalu lintas. Ini untuk yang pertama di pos 12.0.0 ke Hotel 88, Simpang 3 Gatot Subroto untuk roda 4 atau lebih. Lalu di Simpang 4 SMPN 2 Jember, ini Jalan Bedadung, Sobat K. Lalu ke Jalan Citarum, menuju ke Jalan Ciliwung, lalu ke Ahmad Yani, Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan mengikuti kegiatan Jember Bersolawat besok di hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan juga peralihan arus lalu lintas, bisa pantau juga informasinya, Sobat K. Ini untuk pengalihan arus lalu lintas, jika Sobat K dari arah Jalan Sultan Agung, ini pos 12.0, lalu menuju ke Hotel 88, lalu ke Simpang 3 Gatot Subroto untuk roda 4 atau lebih, ya. Lalu untuk Sobat K yang dari arah SMP 2, ini Simpang 4 SMP 2, belok ke kiri ke Jalan Bedadung, lalu ke Jalan Citarum, menuju ke Jalan Ciliwung, lalu ke Ahmad Yani, Sobat K, ya. Karena diprediksi bahwasanya besok akan lebih banyak jemaah yang hadir, Sobat K. Lalu untuk kamu yang akan menghadiri dan bingung untuk mencari kantong-kantong parkir, ini untuk roda 4, kamu bisa di depan pos polisi 12.0 ke timur, sisi kiri jalan 2 jalur dengan cara paralel, Sobat K. Lalu di depan Masjid Jami, bisa di depan pendopo juga, dan di simpang 3 Ratna ke utara sampai ke depan Polres, ini juga bisa kamu parkir di sana, Sobat K, ya. Lalu untuk parkir roda 2 ini banyak sekali, bisa di Simpang 4 Kartini, lalu di depan SMN 1 dan juga kantor Disub, di dalam PMK Jember juga boleh, Sobat K, dan juga di depan Masjid Jami, ya. Untuk kamu yang akan menghadiri gelaran Jember Bersolawat besok di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 mulai dari jam 6 sore.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: 102.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Masih di 102.9 FM Kerero Sobat K. Masih bahas seputar mengenai Piala FA Sobat K saat ini. Nanti lebih tepatnya di jam 5 Sobat K ada pertandingan antara Myanmar dan juga Laos Sobat K. Dan ini juga mengingatkan kita bahwasanya di Piala AFF ini Indonesia harus menang melawan Singapura di hari Jumat besok. Ada informasi di seputar sepak bola Sobat K, ini ada satu persatu negara anggota FIFA cabut dukungan ke Infantino Sobat K. Bahwasanya dukungan pencalonan Gianni Infantino sebagai calon presiden FIFA 2027-2031 ini menjadi pertanyaan besar sobat. Bahwasanya Federasi Sepak Bola Wales menjadi negara pertama yang mencabut dukungan. Penarikan dukungan itu disampaikan FAW secara terbuka pada hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus. FAW pada awalnya membuka tanda tangan mendukung pencalonan Infantino dengan tegas menyatakan tidak lagi menjadi pendukungnya Sobat K. Karena menganggap Infantino telah berlebihan Sobat K. Dan tidak berselang lama, giliran Federasi Sepak Bola Inggris atau FA yang juga menyatakan penarikan dukungan. Ini dilakukan FA setelah mendapat informasi bahwasanya UEFA akan melakukan langkah hukum. Dalam surat UEFA kepada FIFA pada 31 Juli 2026 disebutkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Eropa itu akan secara aktif mempertimbangkan tindakan hukum arbitrase atau pengaduan regulasi. Yang paling terbaru Sobat K, Federasi Sepak Bola Serbia dan juga Swedia juga menarik dukungan terhadap pencalonan Infantino sebagai calon presiden FIFA 2027-2031. Mereka menyatakan tindakan Infantino yang mengajukan proposal FIFA Forward Enterprise atau FFE tanpa konsultasi kepada anggota dianggap sebagai tindakan yang semena-mena Sobat K. Lalu, ada negara dari Georgia juga menyatakan pernyataan penarikan dukungan dengan kata lain. Hingga Selasa 4 Agustus, sudah ada 5 negara anggota FIFA yang mencabut dukungan kepada Infantino.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Panus pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemirsa, laga semifinal Piala Presiden di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali hari ini mendapatkan pengamanan ketat kepolisian Bali demi mengantisipasi keamanan jalannya pertandingan. Meski pertandingan digelar tanpa penonton, ribuan personil kepolisian dari Polda Bali, Polres Gianyar, Denpasar, dan Badung tetap disiagakan tersebar di sejumlah titik dan fokus di kawasan Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Kapolres Gianyar AKBP James I.S. Raja Guguk mengatakan sebanyak 1.300 petugas gabungan dari Polres Gianyar hingga Satuan Brimob Polda Bali diterjunkan, termasuk tim Gegana Polda Bali juga telah menyisir di sekitar pintu masuk stadion untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Hingga saat ini situasi dan kondisi dipastikan aman terkendali. Dua pertandingan akan digelar pada semifinal hari ini. Pertandingan pertama akan berlangsung Persija melawan Persib Bandung pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, sedangkan Persebaya melawan Arema FC akan berlangsung pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kedua pertandingan akan diselenggarakan tanpa penonton.
2: Yang ketiga adalah pengamanan terhadap tempat. Oleh karena tidak ada namanya nonton supporter, tolong rekan-rekan yang ditempatkan di
3: untuk jumlah personil yang dilibatkan ini merupakan gabungan dengan Polda Bali, Polres Gianyar, dan juga dari Polres Denpasar dan Polres Badung.
4: Memang tidak ada supporter ataupun penonton. Jadi kami di sini sifatnya untuk mengantisipasi sehingga untuk penonton maupun dari supporter memang tidak diizinkan untuk masuk di wilayah stadion. Tetap kita sama-sama menjaga situasi kamtibmas yang ada di Bali tetap aman dan kondusif sehingga jangan sampai citra daripada Bali ini sebagai destinasi wisata dan sifat internasional tercoreng karena hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Sementara itu, aktivitas di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur terlihat masih normal dan lancar menjelang pelaksanaan semifinal Piala Presiden yang berlangsung di Gianyar, Bali. Aktivitas penyeberangan kendaraan dari Pulau Jawa ke Bali masih terlihat normal dan lancar. Untuk kendaraan yang menyeberang masih didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi, serta truk-truk angkutan barang dan sayur. Sementara penumpang pejalan kaki didominasi wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan asing dari Asia. Berdasarkan pantauan di lapangan, belum terlihat arus para supporter masing-masing klub sepak bola yang akan bertanding di Piala di semifinal Piala Presiden 2026. Demikian Headline News, sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Basarnas memastikan operasi pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung hingga 7 hari usai kejadian untuk memastikan semua korban ditemukan. Tetaplah bersama kami.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Kali ini saya bakal ajak kamu untuk mengupdate dua informasi di newsroom bersama Sobat Eri, Sobat Kei dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan penjualan mobil menjadi salah satu indikator yang menunjukkan permintaan domestik dan daya beli masyarakat Indonesia masih tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 di Tangerang pada Selasa 4 Agustus 2026. Menurutnya, penjualan mobil pada Juni 2026 tumbuh 32,9% secara tahunan atau year on year. Sementara itu, penjualan sepeda motor juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain penjualan kendaraan bermotor, Purbaya juga mengungkapkan sejumlah indikator ekonomi domestik lain yang juga menunjukkan tren positif. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau petani di sejumlah wilayah Indonesia untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah mengantisipasi dampak El Nino yang kini telah memasuki fase kuat. Penyesuaian waktu tanam dinilai penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat berkurangnya curah hujan selama musim kemarau. Teku Faisal Fatani, Kepala BMKG, mengatakan usai menghadiri dialog nasional tentang dampak El Nino di Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026, bahwa wilayah di selatan garis khatulistiwa menjadi daerah yang paling perlu mendapat perhatian karena berpotensi merasakan dampak El Nino yang lebih besar. Wilayah itu meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, hingga Papua bagian selatan. Menurut Teku Faisal, musim kemarau yang lebih panjang dan kering berpotensi menekankan produktivitas sektor pertanian apabila pola tanam tidak disesuaikan sejak awal. Untuk memperkuat kesiapsiagaan petani, BMKG terus memberikan pendampingan melalui program Sekolah Lapang Iklim. Program ini melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Pelapangan guna meningkatkan pemahaman mengenai strategi budidaya yang menyesuaikan kondisi cuaca dan iklim. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio 102.9
1: K-Radio, your life, your music. Ada informasi kemacetan dari Sobat Hans yang bahwasanya di Jalan Jawa dan juga pertigaan Pengadilan Sobat K saat ini terjadi macet. Terima kasih banyak atas informasinya, karena memang di jam 4 lepas 20 menit ini sudah masuki jam pulang kantor Sobat K ya. Untuk kamu yang akan melintas di kawasan Jalan Jawa ataupun sekitar bundaran DPRD Sobat K, agar berhati-hati. Gunakan selalu kelengkapan berkendara kamu, helm SNI pastinya, dan juga sabuk pengaman untuk kamu pengendara roda 4.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan, cuaca pada minggu pertama bulan Agustus didominasi kondisi cerah. Meski begitu, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan yang masih berpeluang terjadi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, Akmal mengatakan, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus. Setelah peluang hujan dalam 1 hingga 2 hari ke depan, cuaca diprediksi kembali cerah dengan angin bertiup cukup kencang selama sekitar sepekan. BMKG juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Warga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran karena kondisi cuaca yang kering dan panas meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan maupun kawasan yang mudah terbakar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menunjuk Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zulharyanto sebagai pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Malang. Wahyu menekankan penunjukan Dandung sebagai PLH Sekretaris Daerah Kota Malang untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan sekaligus mempercepat proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Wahyu menekankan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membahas soal proses seleksi untuk sekretaris daerah atau sekda definitif.
3: Dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar bersama saya Dia Ayu. Kawan, pemerintah Kota Madiun membagikan 3.000 bendera merah putih gratis. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang pembagian bendera merah putih ini menjadi rangkaian perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Sebanyak 3.000 bendera disiapkan dengan tujuan agar peringatan HUT kemerdekaan RI kian semarak. Selain itu diharapkan menambah nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat khususnya generasi penerus bangsa. Bagus juga bilang pemerintah daerah terus tancap gas menyukseskan PSN tersebut. Ketiganya terus berproses di Kota Madiun. Pihaknya berharap dengan mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh pada bulan Agustus 2026 diharapkan mampu menambah semangat nasionalisme masyarakat.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membongkar praktik penipuan jual beli emas online. Praktik penipuan jual beli emas itu dikendalikan sindikat dari dalam lapas yang tersebar di berbagai daerah. Kombespol Bimo Arianto, Direktur Cyber Polda Jawa Timur bilang, total tersangka ada 5 orang dengan peran yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penyidikan, petugas mengungkap modus yang dijalankan tersangka melakukan profiling ke korban lewat aplikasi Get Kontak Premium. Kata Bimo, pelaku terancam pidana penjara 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Sobat Kes, sebanyak 62 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara atau GSN Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sekitar pukul 2 siang lepas 10 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kelompok ini merupakan para korban yang terakhir kali dievakuasi dari kejadian AS tersebut. Sebelum tiba di Surabaya, mereka sempat dievakuasi sementara ke Pulau Masalembu. Para korban tiba dengan menaiki KN Masalembu dan mereka terdiri dari orang dewasa, pria, wanita, dan anak-anak. Beberapa di antaranya terlihat dengan kondisi kurang sehat, mereka dipopong, ada juga dinaikkan di kursi roda. Setibanya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, para penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 langsung diarahkan petugas menuju ruang tunggu lantai 1 Terminal GSN Tanjung Perak, Surabaya. Mereka langsung didampingi tim medis dan juga tim penyelamat gabungan untuk didata dan ditangani lebih lanjut. Petugas juga memberikan perawatan dan juga makanan kepada korban, Sobat K. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mantau langsung tibanya para korban tersebut. Pihaknya mencatat jumlah korban yang telah dievakuasi bertambah dari data sehari sebelumnya menjadi 238 orang. Syafi'i juga mengatakan korban yang baru tiba ini merupakan penumpang KMP Mutiara Sentosa yang sebelumnya dievakuasi sementara di Pulau Masalembu. Dan lebih lanjut, ia memastikan operasi pencarian korban di lokasi kejadian masih terus berjalan dengan melibatkan unsur Basarnas Surabaya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Masih di Ke Perspektif Sobat Ke, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Banyuwangi, Jawa Timur menerjunkan tim rescue pos SAR Jember melakukan pencarian dua orang pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Piramid, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso pada hari ini Selasa 4 Agustus 2025. Dua orang pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Piramid Bondowoso yakni MF 51 tahun warga Surabaya dan INL 35 tahun seorang komando atau get asal Bondowoso Sobat Ki. Menurut Kepala Kantor SAR Banyuwangi Imade Oka Astawa, SAR Banyuwangi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia serta melakukan penyisiran sesuai rencana operasi dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Oka Astawa menceritakan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus sekitar pukul 7 pagi, dua pendaki tersebut menitipkan sepeda motor merah kepada warga setempat sebelum memulai pendakian menuju Gunung Piramid. Namun hingga Selasa Sobat Ki, keduanya belum kembali mengambil sepeda motor mereka dan sehingga menimbulkan kekhawatiran. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Muspika Kecamatan Curahdami, diduga kedua pendaki salah jalur atau tersesat dan selanjutnya meminta bantuan kepada tim SAR. Dan mudah-mudahan dari kedua pendaki tersebut bisa segera ditemukan Sobat Ke dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio. Sobat Gay, ada informasi mengenai BPBD Kabupaten Probolinggo. Ini meningkatkan status kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Kebakaran terjadi di Blok Bantengan yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Umar Syarif, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo mengatakan, api kembali terlihat menyala berdasarkan laporan dari petugas Balai Besar TNBTS pada Selasa pagi. Menurutnya, BPBD Kabupaten Probolinggo bersama BPBD Jawa Timur, TNI Polri, relawan dan juga masyarakat setempat saat ini terus melakukan upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke area lain di kawasan konservasi tersebut. Seluruh penanganan dilakukan di bawah koordinasi Balai Besar TNBTS, Sobat Ki. Dan tim gabungan melakukan pemantauan intensif terhadap titik api, membuat sekar bakar, serta menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghambat penyebaran api. Selain itu, Sobat Ki, personel yang diterjunkan ke Bukit Sariwani di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, ini sebagai langkah antisipasi apabila kobaran api bergerak menuju ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Umar berharap kondisi cuaca mendukung upaya pemadaman sehingga kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak semakin meluas.

Kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan maghrib hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio Sobat Kay. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Kay Perspektif hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Namun Kay Perspektif akan dilanjut bersama Sobat Erik Alidavi yang bakal terus mengupdate informasi hingga jam 8 malam nanti.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sekarang kamu bersama Eri Alidavi yang akan menemani dan memberikan informasi untukmu sampai jam 8 nanti.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Gay Radio bersama saya Eri Alidavi pada program Gay Perspektif Malam. Sobat Gay, sebentar lagi kita akan menyimak bersama hot news yang akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program home care yang menjadi pintu masuk Pemkab Jember untuk dapat melihat dan mengurai wajah kemiskinan di Kabupaten Jember. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam hot news berikut ini.
2: Hot news.
3: Pelaksanaan program home care bagi warga tidak mampu di Kabupaten Jember ternyata tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan kesehatan. Program ini juga menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk menemukan dan menangani persoalan kemiskinan secara lebih menyeluruh. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan penerima layanan home care saat ini diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan telah terdata. Melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, pemerintah dapat melihat secara langsung wajah kemiskinan di Kabupaten Jember serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Gus Fawaid, saat tim home care melakukan pemeriksaan kesehatan beberapa waktu lalu, petugas menemukan dua lansia tunggal yang tinggal di rumah dengan kondisi rusak berat. Setelah mengetahui kondisi tersebut, pemerintah daerah langsung bergerak melakukan perbaikan rumah melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, Bupati juga meminta pemerintah desa memastikan kebutuhan pangan kedua lansia tersebut tetap terpenuhi. Bantuan sembako pun disalurkan agar mereka tidak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gus Fawaid menilai efek domino dari program home care sangat besar. Tidak hanya membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan di rumah, tetapi juga membuka fakta mengenai kondisi kemiskinan yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat memberikan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh sesuai kebutuhan warga. Melalui program ini, warga tidak mampu dengan kriteria seperti lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, penyandang penyakit kronis, hingga penyandang disabilitas tidak lagi harus datang ke fasilitas kesehatan. Tim home care akan mendatangi rumah mereka untuk memberikan pelayanan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan sosial yang membutuhkan intervensi pemerintah. Bupati berharap pendekatan terpadu melalui program home care mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Dengan penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran, pemerintah daerah optimistis kualitas hidup warga terus meningkat sekaligus dapat mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Jember.
4: Melihat wajah kemiskinan di Jember. Kita kemarin lihat ada sebuah keluarga, dua orang lansia tunggal, mereka sakit, kita periksa, rumahnya ternyata rusak berat. Akhirnya kita perbaiki dan kita sambungkan dengan pemerintah setempat untuk dipantau terus. Bahkan saya bilang, mereka jangan sampai kurang sembako. Kita akan berikan sembako. Sehingga efek domino dari home care ini luar biasa. Bukan cuma soal kesehatan, tapi kita bisa memastikan mana orang yang betul-betul tidak mampu, masalahnya apa. Oh, bukan cuma kesehatan, ekonominya, makannya. Kita kasih sembako.

0: 102.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Kembali di 102.9 FM bersama saya Eri Ali Davi. Kembali menyinggung mengenai program home care yang menjadi salah satu program unggulan bisa dikatakan ya oleh pemerintah Bupati Fawaid pada hari ini, memang menurut saya juga sebuah program yang cukup menarik karena pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Jember mencoba untuk hadir dan memberikan pelayanan terbaik, mencoba untuk memberikan fasilitas kesehatan yang gratis kepada masyarakat. Lalu kemudian meskipun pada dasarnya pada awal home care itu terbentuk adalah untuk memberikan fasilitas kesehatan, kemudian dalam pelaksanaannya Pemkab Jember dapat melihat langsung bagaimana potret kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. Hal itu menjadikan program ini bisa dikatakan mungkin kalau program ini terus berjalan lancar, mungkin bisa jadi bahwa program ini menjadi salah satu program yang akan dicanangkan secara nasional ya, barangkali Sobat K. Karena memang kalau berbicara

sehingga memang diperlukan peran negara untuk hadir secara langsung untuk membantu dan barangkali juga memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Namun barangkali kamu Sobat Game punya pendapat atau apapun pandangan itu bisa kamu sharingkan mengenai home care atau mengenai kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia pada saat ini, boleh kamu kirim ke WhatsApp Q Radio di 0811 378 1029 sambil kita dengarkan satu lagu dari Troye Sivan berjudul Youth.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Your Music. Kembali bersama saya Eri Ali Davi pada program KI Perspektif. Saya mengucapkan selamat beribadah sholat isya bagi sobat KI yang menunaikan. Masih membahas mengenai kemiskinan. Kalau mendengar kata kemiskinan begitu ya sobat KI, mungkin yang ada di bayangan kita adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan begitu ya bisa dikatakan, atau juga tidak punya tempat tinggal. Namun kalau kita berbicara konteks kemiskinan di Indonesia, ternyata tidak sesederhana itu. Menurut data BBS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai sekitar 23,36 juta jiwa atau 8,25% dari total penduduk Sobat K. Angka ini justru merupakan salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia. Selain itu juga, ternyata kemiskinan juga lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Karena tingkat kemiskinan di desa itu mencapai sekitar 10,72%. Sedangkan di kota, kemiskinan itu mencapai titik sekitar 6,60%. Namun yang menarik adalah, kalau kita berbicara kemiskinan juga, ternyata tidak semua orang yang termasuk dalam kategori miskin begitu itu tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pendapatan apapun sehari-harinya. Karena banyak juga begitu ya bisa dikatakan dalam tingkatan orang-orang yang bisa dikatakan sebagai miskin, ternyata mereka juga punya pekerjaan begitu. Ya, antara lain mungkin juga petani, nelayan, buruh harian atau pedagang-pedagang kecil yang lain. Karena kenapa? Mungkin orang-orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan itu masih dikatakan dalam tanda kutip kemiskinan, karena tantangannya bukan cuma mereka punya pekerjaan atau tidak, tapi apakah penghasilan yang didapat begitu mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari begitu. Nah, selain itu juga Indonesia dalam mengukur kemiskinan juga di dasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar melalui pola pengeluaran rumah tangga begitu Sobat K. Jadi kalau kita berbicara tentang kemiskinan begitu ya Sobat K, bukan hanya soal atau ada atau tidaknya sebuah pekerjaan, namun banyak faktor yang lain begitu, bisa dikatakan juga faktor pendidikan, lalu kemudian juga akses kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang juga punya andil yang cukup besar dalam menentukan apakah sebuah daerah atau bahkan mungkin negara yang dalam konteks ini adalah Indonesia masih dalam bayang-bayang kemiskinan. Nah, semoga dengan adanya program home care yang diinisiasi oleh Pemkab Jember ya, oleh Gus Fawaid, itu dapat sedikit menolong begitu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. Barangkali juga bisa untuk membuat akses-akses yang lain menjadi terbantu, seperti contohnya pendidikan atau infrastruktur yang ada, sehingga roda perekonomian warga begitu bisa berjalan dengan baik tanpa halangan apapun begitu Sobat K. Nah, barangkali juga Sobat K punya ada pendapat atau apapun kritik, mungkin juga saran begitu ya mengenai program home care itu, bisa sekali kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: serious crime. And I know.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
2: Usai mengusulkan sayembara tentang tangkap pelaku begal dapat uang jutaan rupiah, kini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat sayembara untuk memberantas penjualan obat tramadol dan minuman keras. Warga yang menginformasikan lokasi penjualan tramadol dan miras disebut akan mendapatkan hadiah. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat sayembara mengajak warga untuk menunjukkan lokasi penjualan obat tramadol dan minuman keras. Sayembara terbaru Dedi Mulyadi ini pun viral di media sosial. Dedi Mulyadi mengatakan akan memberikan hadiah jika warga mengupload di media sosial tentang penjualan obat tramadol dan minuman keras di wilayah Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya penjualan obat tramadol dan minuman keras yang berdampak buruk pada kesehatan anak muda. Menurut Dedi Mulyadi, setiap desa, kelurahan, ada Babinsa dan Babinkamtibmas. Selain itu menurutnya Kapolda Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas obat-obat terlarang di Jawa Barat.
3: Kemudian yang berikutnya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras, ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul usai kunjungan kenegaraannya rampung di Indonesia. Sebelum lepas landas, Presiden mengerahkan PM Anutin untuk bersalaman dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang turut mengantar kepulangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Sebelum lepas landas, PM Anutin terlihat berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto. Selama dua hari kunjungan kenegaraan di Indonesia, PM Anutin melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan. Salah satu pokok pembahasan pertemuan itu, yakni memperkuat kerjasama ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral hingga 20 miliar dolar Amerika pada 2030 melalui Joint Trade Committee. Ada dua nota kesepahaman yang diteken, yaitu Roadmap of Strategic Partnership between Indonesia and Thailand 2026-2030 antara Menteri Luar Negeri dengan Wakil Menteri Perdana Menteri serta Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand Sihasak Phangketkol, termasuk MOU bidang pendidikan antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mukti dan Menteri Pendidikan Kerajaan Thailand Prasat Chantara Ruangtong. Prabowo juga mengatakan adanya komitmen kerjasama di bidang investasi dari sektor swasta, yaitu MOU antara Tourism Authority of Thailand dan Transnusa di bidang pariwisata, serta MOU antara BioExcel dan Proconcilium terkait proyek pengolahan sampah organik. Sesaat lagi, tersangka pencucian uang Don Rito dan Nurman.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kay Radio bersama saya, Eri Ali Davi. Saat ini tanggal masih menunjukkan tanggal 4 ya. Jadi masih ya bisa dikatakan ini tanggal yang masih muda begitu, awal bulan. Jadi buat Sobat K yang gajiannya awal bulan, ini pasti uangnya lagi banyak-banyak banget nih. Tapi meskipun juga barangkali ada Sobat K yang gajian di akhir bulan begitu, mungkin di kisaran tanggal 20 sampai tanggal 30 mungkin, itu juga masih bisa dikatakan masih kaya raya ya di tanggal-tanggal segini. Tapi kalau udah masuk di tanggal 15 atau tanggal 20-an, dah tuh biasanya kita mulai mencari yang namanya jurus gosok-gosok ini ya, apa ya, dalam artian kalau kita udah kepepet banget gitu, kita mencari yang namanya temen yang bisa mungkin membackup atau menalangi kita untuk gimana caranya kita bisa hidup paling enggak seminggu atau dua minggu ke depan gitu. Karena memang di tanggal-tanggal segitu yang namanya orang yang bisa ngasih dana talangan itu bisa dikatakan sebagai dewa penyelamat lah begitu ya Sobat, kira-kira. Nah, masih membahas mengenai talangan begitu ya. Ini juga ada informasi yang sebentar lagi akan kita simak bersama dari Hot News mengenai anggota DPR RI Charles Mekiansyah yang mengatakan bahwa langkah pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan dana talangan sebesar 786 miliar rupiah itu merupakan langkah yang bisa dikatakan strategis ya, karena kan untuk keperluan percepatan pembangunan atau juga untuk keperluan-keperluan yang juga digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Jember begitu. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Anggota DPR RI Charles Mekiansyah menilai langkah pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan sebesar 786 miliar rupiah merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Legislator Partai Nasdem yang akrab disapa HCM itu kepada Kay Radio pada Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan pengajuan dana talangan memiliki dasar yang jelas karena diperuntukkan bagi pembangunan yang memberikan nilai ekonomis dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Menurut HCM, kebutuhan pembangunan akan semakin mahal dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan setiap peluang pendanaan yang tersedia agar program-program prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Ia menambahkan, momentum seperti ini tidak selalu datang. Dana talangan juga tidak diberikan kepada semua kabupaten. Oleh sebab itu, ketika Jember memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, pemerintah daerah perlu mengambil peluang tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, dana talangan yang diajukan bukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat konsumtif. Sebaliknya, anggaran itu akan difokuskan pada pembangunan fasilitas kesehatan yang memang menjadi kebutuhan real masyarakat. Menurut HCM, investasi pada sektor kesehatan akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang, baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun kualitas hidup warga Jember. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran dan akuntabel, HCM berharap dana talangan dapat menjadi pengungkit percepatan pembangunan sekaligus mendukung upaya pemerintah Kabupaten Jember memberikan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
4: Ya, itu langkah strategis yang penting ya. Artinya kan dasarnya jelas masalah pembangunan, dan pembangunan itu semakin tahun semakin ini kan semakin mahal dan segala macam. Momentumnya ada, ya diambil. Dan talangan tadi itu tidak mungkin diberikan kepada seluruh kabupaten, dan salah satunya kabupaten yang diberikan ini adalah Kabupaten Jember. Karena sekali lagi ini bukan buat hal yang konsumtif, tapi hal-hal yang sifatnya memang membangun infrastruktur, membangun home care, rumah sakit dan segala macam yang memang menurut saya memang udah sangat diperlukan oleh masyarakat.
5: K Radio 102.9 K Radio.

0: FM Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Harga telur dan daging ayam di Pasar Kolpajung Pamekasan pada awal Agustus 2026 mengalami penurunan. Rifa'u Silviani, analis perdagangan ahli pertama di Sperindag Pamekasan mengatakan, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp28.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam juga mengalami penurunan, sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu alasan utama usulan pembentukan calon daerah otonom baru Brebes Selatan. Pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan agar lebih cepat, mudah dijangkau, dan efektif bagi masyarakat. Selanjutnya, apabila disetujui bersama Gubernur dan

0: 6 tahun 2024 tentang desa, di mana kades yang mencalonkan diri kembali harus mengajukan cuti.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeah!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
2: Kembali di 102,9 FM K Radio bersama saya Eri Alidavi pada program K Perspektif. Nah, setelah tadi kita membahas ya mengenai apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Charles Megiansyah, yang menilai langkah pemerintah Kabupaten Jember dalam pengajuan dana talangan sebesar 786 miliar rupiah itu adalah salah satu cara yang tepat dan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah di Jember. Kali ini kita mencoba untuk sedikit melebar begitu ya, kita membahas mengenai informasi yang cukup sering menjadi perbincangan di media sosial khususnya ya, yang biasanya saya mencoba untuk mencari tahu begitu mengenai hutang negara Indonesia begitu ya. Karena berdasarkan data terbaru yang berhasil saya barusan ketahui begitu ya, hingga tanggal 31 Maret 2026 total hutang pemerintah Indonesia itu mencapai sekitar 9.920 triliun rupiah. Waduh, kalau kita dengar angkanya gitu kan kayaknya cukup besar begitu ya. Karena kan ada empat angka itu, 9, 9, 20, wah banyak begitu. Jadi, tapi apakah besaran utang itu cuma dilihat dari nominalnya aja? Nah, ternyata pemerintah dan para ekonom ya yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengatur hal tersebut juga melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB itu apa? Yaitu perbandingan utang dengan kemampuan perekonomian nasional. Nah, sekarang rasio utang Indonesia itu berada di kisaran 40,75%. Masih ada di bawah batas maksimal lah 60% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, tapi juga perlu dibedakan itu yang namanya utang pemerintah dan utang luar negeri Indonesia. Jadi, kalau kita ngomongin tentang utang pemerintah gitu ya Sobat K, itu adalah utang yang menjadi kewajiban dari pemerintah pusat, hanya pemerintah pusat. Nah, sedangkan kalau hutang luar negeri Indonesia itu mencakup juga utang pemerintah, Bank Indonesia, dan juga dari sektor-sektor swasta gitu. Nah, lalu kalau tadi kita udah tahu gitu kan kalau ternyata hutang negara itu sekarang udah nyampe di 9.920 triliun, maksud saya Sobat K, maaf. Nah, untuk apa uang itu secara umum ini ya? Dana hasil hutang itu bisa digunakan untuk membantu pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, kayak pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai berbagai program pembangunan lainnya. Karena tentu saja yang juga penting adalah bagaimana utang itu dikelola secara bijak, digunakan secara produktif, dan tetap bisa mampu dibayar sesuai jadwal. Begitu Sobat Ki ya. Semoga utang negara yang cukup besar itu ya bisa membantu perekonomian kita atau bisa membantu pembangunan atau percepatan pembangunan agar supaya dampak positif dari hutang itu ya, karena hutang itu kan juga punya dampak negatif dan positif, dan tentunya harapan kita semua adalah dampak positif dari hutang itu pembangunan infrastruktur bisa menjadi lebih masif dan lebih merata begitu ya Sobat K. Selain itu juga pembenahan infrastruktur pendidikan, fasilitas, dan lain sebagainya bisa mendorong kita sebagai masyarakat untuk bisa hidup dengan lebih layak.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Oke, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 19.46 menit. Jadi sudah waktunya saya R. Ali Davi untuk pamit pada program K Perspektif malam pada malam hari ini. Tapi kita akan bertemu lagi besok pada program yang sama begitu ya. Semoga besok kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur dan masih bisa mengupayakan apapun hal-hal baik untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi menutup siaran pada malam hari ini, saya R. Ali Davi pamit. Semoga kita besok bisa bertemu dalam spektrum udara dan kita bisa membagi banyak informasi lagi untuk Sobat K dimanapun kalian berada. Selamat beristirahat Sobat K, saya R. Ali Davi pamit.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Hmm.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di
2: K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: cewek.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: number one hits music station.
1: K Perspective 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Robansyah di hari ini Rabu 5 Agustus 2026 sampai jam 10 nanti.

Ketemu lagi di Kei Perspektif Sobat Kei bareng saya Rosid Robansyah di hari ini edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini Sobat Kei? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya di pagi hari ini. Untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan sudah berangkat bekerja, hati-hati di jalan. Meskipun cuaca saat ini Sobat Kei sedikit mendung ya, di beberapa tempat sudah terlihat mendung Sobat Kei, tidak muncul mataharinya ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus beraktivitas di pagi hari ini Sobat Kei pastinya. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Dan mungkin hari ini kamu sedang agenda di luar Sobat Kei, pastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional dalam Kei Perspektif. Kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sekitar kamu. Silakan kirimkan di 0811 378 1029. Ataupun kamu saat ini ada agenda untuk ke pelayanan publik Sobat Kei, mungkin ada keluhan dan lain sebagainya, juga bisa laporkan ke kami di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Ki Radio, saya ucapkan selamat pagi untuk Sobat Irfan yang mengabarkan kondisi terkini di seputar kawasan Pasar Kalisat ya, di Jalan Diponegoro dan juga Jalan DR Wahidin terpantau ramai lancar. Sudah banyak masyarakat yang sudah beraktivitas berbelanja di pasar ataupun berdagang ya Sobat Ki. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Sobat Irfan atas informasinya. Selamat pagi juga untuk Sobat Panji yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Arjasa. Ini juga terpantau ramai lancar, sudah banyak orang tua yang mengantarkan anak pergi ke sekolah Sobat Ki. Jangan lupa juga untuk kamu yang saat ini akan mengantarkan anak pergi ke sekolah, untuk menggunakan helm bersenior untuk kamu pengendara roda 2 dan juga sabuk pengaman untuk kamu pengendara roda 4 pastinya. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas Sobat Ki, bisa kirimkan di 0811 378 1029. Kali ini ada informasi mengenai layanan home care Sobat Ki, yang mana pelayanan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan saja, namun juga menjadi pintu masuk pemerintah daerah mengurai persoalan kemiskinan. Melalui kunjungan langsung ke rumah warga, tim home care tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menemukan berbagai persoalan sosial Sobat Ki. Jadi menurut Bupati, efek domino program home care ini memungkinkan pemerintah memberikan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan juga menyeluruh bagi masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pelaksanaan program home care bagi warga tidak mampu di Kabupaten Jember ternyata tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan kesehatan. Program ini juga menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk menemukan dan menangani persoalan kemiskinan secara lebih menyeluruh. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan penerima layanan home care saat ini diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan telah terdata. Melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, pemerintah dapat melihat secara langsung wajah kemiskinan di Kabupaten Jember serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Gus Fawaid, saat tim home care melakukan pemeriksaan kesehatan beberapa waktu lalu, petugas menemukan dua lansia tunggal yang tinggal di rumah dengan kondisi rusak berat. Setelah mengetahui kondisi tersebut, pemerintah daerah langsung bergerak melakukan perbaikan rumah melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, Bupati juga meminta pemerintah desa memastikan kebutuhan pangan kedua lansia tersebut tetap terpenuhi. Bantuan sembako pun disalurkan agar mereka tidak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gus Fawaid menilai efek domino dari program home care sangat besar. Tidak hanya membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan di rumah, tetapi juga membuka fakta mengenai kondisi kemiskinan yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat memberikan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh sesuai kebutuhan warga. Melalui program ini, warga tidak mampu dengan kriteria seperti lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, penyandang penyakit kronis, hingga penyandang disabilitas tidak lagi harus datang ke fasilitas kesehatan. Tim home care akan mendatangi rumah mereka untuk memberikan pelayanan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan sosial yang membutuhkan intervensi pemerintah. Bupati berharap pendekatan terpadu melalui program home care mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Dengan penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran, pemerintah daerah optimistis kualitas hidup warga terus meningkat sekaligus dapat mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Jember.
3: Melihat wajah kemiskinan di Jember. Kita kemarin lihat ada sebuah keluarga, dua orang lansia tunggal, mereka sakit, kita periksa, rumahnya ternyata rusak berat. Akhirnya kita perbaiki dan kita sambungkan dengan pemerintah setempat untuk dipantau terus. Bahkan saya bilang, mereka jangan sampai kurang sembako. Kita akan berikan sembako. Sehingga efek domino dari home care ini luar biasa. Bukan cuma soal kesehatan, tapi kita bisa memastikan mana orang yang betul-betul tidak mampu, masalahnya apa. Oh, bukan cuma kesehatan, ekonominya, makannya, kita kasih sembako.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Good morning. What a 2.9.
8: Sound of Knowledge.
9: 102.9 FM Kin Radio masih di Kepo Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Kali ini di jam 6 lepas 35 menit, Sobat K, saya ajak kamu untuk mendengarkan laporan arus lalu lintas bersama Sobat Eri Ali Davi yang berada di simpang 4 kali orang Sobat K dalam traffic report berikut ini.
10: Traffic report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
9: Selamat pagi Sobat Eri.
11: Selamat pagi Sobat Rashid.
9: Silakan informasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
11: Selamat pagi Sobat G, dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari simpang 4 Jember Town Square. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada simpang 4 Jember Town Square terpantau ramai lancar. Lalu lintas didominasi pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Maslip, Jalan Tidar, Jalan Kaliurang maupun Jalan Tidar. Pantauan cuaca terpantau cerah sedikit berawan dengan pantauan suhu berkisar 22 derajat Celcius. Mengingatkan Sobat K untuk berhati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari simpang 4 Jember Town Square. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dari Sobat K, informasi arus lalu lintas bersama Sobat Eri Ali Davi. Nanti kita bakal update juga berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya juga bersama Sobat Eri di pagi hari ini. Silakan untuk kamu yang juga ingin mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas di sepanjang jalan yang kamu lewati Sobat K, bisa kirimkan di 0811 378 1029.
10: Paling hot dan hits minggu ini,

0: 102,9 FM K Radio, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi arus lalu lintas. Saat ini Sobat K masih bersama Sobat Eri Ali Davi yang sudah berada di simpang 3 Jarwo dalam traffic report.
1: Traffic report. 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi kembali Sobat Eri.
2: Selamat pagi kembali Sobat Rashid.
0: Silakan informasi arus lalu lintasnya.
2: Selamat pagi Sobat G. Dengan Eri Ali Davi kembali akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari simpang 3 Jarwo. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada simpang 3 Jarwo terpantau cukup padat Sobat G. Lalu lintas didominasi pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Muhammad Suruji, Jalan BW Sudirman, dan Jalan Mastrip. Terpantau pula pada simpang 3 ini terdapat satu orang anggota Polantas yang berjaga dan sesekali membantu mengurai lalu lintas saat terjadi penumpukan kendaraan di tengah persimpangan. Mengingatkan untuk Sobat G agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari simpang 3 Jarwo. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dari Sobat K informasi arus lalu lintas bersama Sobat Eri yang sudah berada di simpang 3 Jarwo untuk pagi ini di hari Senin, di hari Rabu maksud kami, tanggal 5 Agustus 2026.

0: Headline News Metro TV.
1: Pemirsa, BMKG memprediksi Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino kuat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih serta gangguan pada sektor pangan dan kesehatan masyarakat. BMKG juga memperkirakan lebih dari 80% wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal hingga Oktober 2026. Karena itu pemerintah mendorong penguatan informasi iklim, perencanaan berbasis resiko, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalkan dampak El Nino. Pemerintah juga berharap sinergi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi El Nino kuat. Langkah antisipasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, serta meminimalkan resiko bencana selama musim kemarau.
2: Nah, di sini perlu saya tekankan bahwa El Nino itu dengan kemarau.

0: terjadi bersamaan dengan musim kemarau, yang membuat kemarau menjadi lebih kering dan lebih panjang durasinya. Ingin memastikan bahwa setiap institusi, kementerian lembaga, khususnya yang berkaitan dengan persoalan El Nino ini bisa bekerja dengan optimum, dan khususnya menyangkut masalah El Nino, ujung tombak daripada persoalan El Nino ada di BMKG, karena itu kita ingin memastikan bahwa Bapak Kepala BMKG beserta seluruh timnya itu sudah siap dan benar-benar siap.
1: Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini, pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Sesaat lagi, Editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning,
2: Sound of Knowledge. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio, Sobat Gay. Kali ini ada informasi terkait dana talangan yang diajukan oleh Pemkab Jember, Sobat Gay. Mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Charles Bekiansyah, mendukung langkah pemerintah Kabupaten Jember yang mengajukan dana talangan tersebut. Karena untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena pengajuan dana tersebut memiliki dasar yang kuat, diperuntukkan bagi pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi dan juga jangka panjang bagi masyarakat, Sobat G. Dan menurut Charles Bekiansyah, tidak semua memiliki kesempatan memperoleh dana talangan tersebut. Karena itu, Jember perlu memanfaatkan peluang ini agar program prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
4: Hot News.
5: Anggota DPR RI Charles Bekiansyah menilai langkah pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan sebesar 786 miliar rupiah merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Legislator Partai Nasdem yang akrab disapa HCM itu kepada Ki Radio pada Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan pengajuan dana talangan memiliki dasar yang jelas karena diperuntukkan